Training season's over. Itu dia teman Pro 2, ada Dua Lipa ya, yang udah bikin kita semangat kembali untuk pagi hari ini. Di akhir pekannya di 95,2 FM di Pro 2 RRI Banjarmasin, ada Spada T-Zone bareng sama Linda tentunya. Dan kita masih ngomongin yang lagi hangat-hangat dibicarakan. Yang satu ini kita beralih dulu ya dari kabut asap. Biar bisa refresh lagi nih otaknya teman Pro 2 ya. Kita perlu yang seger-seger juga nih. Apalagi yang lagi ramai banget dibicarakan akhir-akhir ini soal matcha ube latte. Nah, ini dia yang sedang menjadi salah satu kombinasi minuman yang menarik perhatian karena memadukan rasa yang khas matcha dengan ube yang memiliki warna ungu mencolok. Ube itu kayak ubi ya sebenarnya ya teman Pro 2 ya. Jadi ini perpaduan membuat minuman ini tidak hanya menarik secara visual tapi juga populer sebagai bagian dari tren kuliner di media sosial. Namun dibalik tampilannya yang cantik gitu ya, di bawahnya berwarna ungu, terus di tengah-tengahnya ada putih, terus di atasnya warna hijau maca gitu ya teman Pro 2 ya. Ada salah satu hal yang sering luput diperhatikan. Apalagi kalau bukan kandungan gula ya. Matcha ube latte bukan otomatis menjadi minuman sehat hanya karena mengandung matcha gitu ya. Tapi komposisi susu, sirup ube, pemanis, whipped cream, hingga topping itu bisa membuat kandungan gula dan kalorinya meningkat. Nah, bagi generasi yang aktif, produktif, dan juga akrab dengan tren minuman kekinian, perlu memahami isi gelas menjadi langkah sederhana untuk tetap menikmati tren tanpa mengabaikan yang namanya kesehatan.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Matcha ube latte ini merupakan minuman berbasis matcha yang dipadukan dengan ube ya, yaitu ubi ungu yang dikenal memiliki warna alami ungu dan cita rasa yang khas. Umumnya sih minuman ini dibuat menggunakan bubuk matcha, susu ube atau sirup berperisa ube ya, serta ada tambahan pemanisnya gitu, teman Pro 2. Matcha sendiri berasal dari daun teh yang diproses menjadi bubuk halus. Sementara itu ube merupakan bahan pangan dari kelompok umbi-umbian. Dan perlu dipahami kalau penggunaan kedua bahan ini tidak otomatis membuat minuman menjadi rendah gula ya. Komposisi akhir sangat bergantung pada resep dan produk yang digunakan. Matcha ube latte dibuat dengan tambahan sirup, gula, creamer, whipped cream ataupun topping. Ini tentunya bisa memiliki kandungan gula yang jauh berbeda, teman Pro 2 ya, dibandingkan versi dengan sedikit atau tanpa tambahan pemanis. Karena itu, istilah matcha dalam nama minuman ini tidak seharusnya menjadikan satu-satunya pertimbangan ketika menilai kualitas gizinya.

0: Eh, gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
1: Wah, boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
4: Emang kenapa lagi?
3: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
4: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
3: Ya, harus gitu kan?
4: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
3: Jadi, selesain aja dulu nih.
4: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
5: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone, Trending Zone.

teman terbaik kamu. Salah satu aspek paling penting dalam menikmati matcha ubi latte adalah jumlah gula tambahan ya. Yang mana WHO sendiri telah merekomendasikan konsumsi free sugars kurang dari 10% dari total energi harian. Jadi teman Pro 2, di Indonesia Kementerian Kesehatan juga menggunakan batas konsumsi gula maksimal 50 gram per orang per hari atau sekitar 4 sendok makan ya. Konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan ini dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit tidak menular, termasuk obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Artinya apa? Batas tersebut nih teman Pro 2 ya, tidak hanya perlu diperhitungkan dari satu jenis makanan, gula yang berasal dari kopi susu, teh manis, dessert, cemilan, saus, hingga minuman seperti matcha ubi latte ini tetap masuk ke dalam konsumsi harian.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Season, season, topic and trending zone. Trending zone.

Broadway Radio Manjar Masin, teman terbaik kamu. Satu hal yang menarik tetapi sering tidak diketahui adalah tidak adanya satu standar resep untuk matcha ube latte tahun Broadway. Dua minuman dengan nama yang sama dapat memiliki kandungan gizi yang berbeda. Perbedaannya dapat berasal dari beberapa komponen ya, seperti jumlah sirup ube, terus jenis susunya, tingkat kemanisannya, toppingnya, serta ukuran gelasnya. Ukuran porsi juga penting ya. Gelas berukuran lebih besar memungkinkan jumlah susu, sirup, dan bahan tambahan yang digunakan menjadi lebih banyak. Dengan kata lain, satu gelas matcha ube latte ini belum cukup untuk menggambarkan kandungan gizinya. Komposisi dan ukuran porsi tetap menjadi yang namanya kunci.

Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, masih ngomongin soal tren minuman viral ya, matcha ube latte ini ya. Sebenarnya nggak perlu menjadikan tren kuliner itu sebagai sesuatu yang harus dihindari gitu ya. Sebelum membeli matcha ube latte, perhatikan dulu ukuran minuman, tingkat kemanisan, bahan tambahan, dan toppingnya. Kalau informasi gizinya tersedia, kamu bisa gunain informasi tersebut sebagai dasar pertimbangan ya. WHO sendiri merekomendasikan agar konsumsi karbohidrat lebih banyak berasal dari sumber seperti biji-bijian utuh gitu ya, sayur, buah, dan kacang-kacangan, serta mendorong konsumsi minimal 400 gram sayur dan buah per hari pada orang dewasa. Jadi, matcha ube latte ini dapat tetap menjadi bagian dari momen santai, sementara fondasi pola makan tetap berasal dari makanan yang lebih beragam dan juga bernutrisi.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone. Trending Zone.
4: Yeah, I love you.

Prodiary Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, masih ngomongin soal matcha ube latte nih teman Pro 2 ya. Jadi untuk matcha ube latte ini memang menarik secara rasa dan juga visual ya. Tetapi kesehatan tidak dapat dinilai dari warna hijau matcha atau ungu ube saja. Jumlah gula, susu, sirup, topping, ukuran porsi, serta frekuensi konsumsi ini juga jadi bagian yang perlu diperhatikan. Maka menikmati minuman kekinian secara bijak ini merupakan bagian dari gaya hidup sehat yang realistis. Bukan tentang melarang makanan favorit ya, melainkan membangun kebiasaan untuk lebih sadar terhadap apa yang masuk ke dalam tubuh kita.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Pada selamat pagi teman Pro 2.
1: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produara di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Budaya dan pariwisata hadir di hari Minggu menemani kamu. Buat apalagi yang pengen punya referensi ini, wisata kemana kira-kira hari Minggu kali ini ya, teman Produa. Tapi sih yang ini yang lagi ramai soal istilah orang have gitu ya, yang mengacu pada beberapa konteks. Salah satunya soal gaya hidupnya yang menarik dibahas, termasuk soal liburan. Pilihan destinasi orang have atau orang yang punya budget lebih tentu sangat beragam ya. Mereka nggak selalu mencari tempat yang paling murah, tetapi cenderung mempertimbangkan kenyamanan, kemudahan akses, kualitas akomodasi hingga pengalaman yang bisa didapat selama perjalanan. Menariknya di teman Pro 2, beberapa negara yang lokasinya relatif dekat dari Indonesia justru menjadi pilihan favoritnya. Jarak penerbangan yang tidak terlalu jauh membuat perjalanan lebih praktis, tetapi tetap menawarkan pengalaman berbeda dari liburan di dalam negeri. Kira-kira destinasi mana saja yang dekat dengan Indonesia yang kerap jadi jujungan atau kunjungan orang-orang have nih? Mungkin kamu termasuk salah satunya, teman Pro 2.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling bulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
2: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pakai jipluk lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Pro2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro2, inilah beberapa destinasi wisata dekat Indonesia favoritnya orang have ya. Orang have banget nih. Australia yang jadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan Indonesia yang ingin menikmati perjalanan dengan pengalaman lebih premium. Dua kota yang paling populer adalah Sydney dan Melbourne. Sydney menawarkan perpaduan antara kehidupan kota dan wisata alam, di mana landmark terkenal seperti Sydney Opera House dan Sydney Harbour Bridge menjadi daya tarik utama. Sementara kawasan pantai seperti Bondi Beach cocok nih untuk menikmati suasana pesisir. Kota ini juga memiliki banyak restoran, kafe, pusat perbelanjaan, hingga hotel dengan fasilitas yang lengkap. Sementara itu, Melbourne punya karakter yang lebih artsy ya, dan lebih santai. Di mana kota ini dengan budaya kafe, restoran, galeri seni, serta berbagai kawasan yang menarik untuk dijelajahi dengan berjalan kaki. Melbourne juga bisa menjadi titik awal untuk perjalanan menuju Great Ocean Road atau kawasan penghasil wine di sekitarnya.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Tidur.
3: Belum tidur?
2: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
3: Pikiran apa sih?
2: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
3: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
2: Iya ya.
3: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesaiin hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah, jaga dirimu pelan-pelan.
4: Season, topic and trending zone.

Selanjutnya kita kemana lagi Tuan Pro 2 kalau bukan ke Singapura ya. Kalau kamu mencari destinasi yang dekat, nyaman dan mudah dijelajahi, Singapura hampir selalu masuk dalam pilihan orang-orang have ya. Negara kota ini dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat dari sejumlah kota besar di Indonesia, sehingga cocok untuk perjalanan singkat maupun liburan akhir pekan. Ya, dan selanjutnya Malaysia nih juga ya, menjadi daya tarik yang sedikit berbeda. Selain menjadi destinasi wisata, negara ini juga dikenal sebagai salah satu pilihan bagi wisatawan Indonesia yang ingin melakukan medical check-up sekaligus berlibur. 1, 2, 3.

0: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
0: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Prodi Radio Banjarwangsin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih, destinasi berikutnya ada Thailand ya, yang jadi destinasi favorit karena menawarkan pengalaman wisata yang cukup lengkap juga. Kota Bangkok ini menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan kota, kuliner, belanja, hingga hiburan, teman Prodi. Satu lagi ada Selandia Baru. Nah, kalau kamu yang lebih menyukai wisata alam, Selandia Baru bisa menjadi pilihan, meski jaraknya lebih jauh dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand gitu ya. Negara ini menawarkan pengalaman yang sulit ditemukan di destinasi lainnya. Karena Selandia Baru dikenal dengan bentang alamnya yang beragam, mulai dari pegunungan, danau, lembah, hingga garis pantai yang sangat indah. Queenstown yang dapat menjadi pilihan untuk menikmati wisata alam sekaligus aktivitas luar ruangan. Sementara itu perjalanan menuju ke Milford Sound menawarkan panorama pegunungan dan perairan yang menjadi salah satu daya tarik utama negara tersebut.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 nih, ya nggak kerasa banget teman Pro 2. Itulah deretan destinasi wisata dekat Indonesia, favoritnya orang have, yang bisa jadi inspirasi liburan untuk kamu. Pada akhirnya destinasi favorit wisatawan yang budget lebih tidak selalu harus berupa tempat yang jauh ya. Dan negara-negara yang relatif dekat dari Indonesia seperti Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Selandia Baru juga gak kalah mewah dan tentunya menawarkan pengalaman yang berbeda-beda. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah stay tune tentunya di hari Minggu ini bareng sama Linda. Semoga akhir pekannya menyenangkan dan selalu setia dengarkan Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Have a nice weekend and

0: tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Barahari, BNN Kabupaten Tanah Laut bersama Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Tanah Laut menggelar rapat koordinasi strategis guna membentengi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan zat adiktif sejak dini. Agenda penting ini dipimpin langsung oleh Kepala BNNK Tanah Laut sekaligus Mabes Saka Pramuka Anti Narkoba Ferry Hidayat R.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, fenomena intrusi air laut ke Sungai Biru dilaporkan kian parah seiring berlangsungnya musim kemarau panjang yang melanda wilayah Banjarmasin. Kondisi ini menyebabkan tingkat kandungan garam pada sumber air baku tetap bertahan pada konsentrasi yang sangat tinggi.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarbaru, penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar kini menghadapi kendala baru. Kondisi debit air yang terus menurun menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas saat melakukan pemadaman api di pelapangan. Sekian Info Pro 2 bersama Gaisa.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Jaga siang, bukan dong. Jaga siang. Antara jaga malam sama jaga malam. Siang kali ini bersama guys, saya bakal nemenin kalian dari jam 10 nanti. Jam 10 sekarang nih sampai jam 3 sore nanti nih teman-teman di Santai Siang. Dan sekarang kita udah mulai masuk ke request time ya teman-teman. Tadi udah ada requestan sebuah matinya Rio Raskart ya, yang di request sama Sria Selalu nih di WhatsApp nih teman-teman. Boleh banget buat teman-teman langsung request ke WhatsApp kita 0811-5111-420 nih teman-teman. Jadi jangan abis itu, selanjutnya nih ada lagu Sweet Disposition The Temper Traps nih, yang di request sama Lara Purnamasari. Jadi langsung aja kita puterin ya teman-teman lagunya.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Enak banget rebahan. Sekolah lagi.
4: Eh, kamu dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
3: Mager banget. Olahraga itu ribet.
4: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
3: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
4: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
5: Pro 2 Request, Request Time.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, tadi udah ada lagu yang bagus-bagus banget ya. Terus ada lagu The Temper Trap, terus ada juga Bernadia. Tapi pagi-pagi gini masa kita bersedih-sedih sih? No. Kita di weekend pagi hari ini harus bersemangat nih menjalani hari-hari. Mungkin ke kondangan nih kayak di depan aku. Bukan di depan aku, maksudnya di RRI kebetulan lagi ada kondangan, lagi ada acara. Nah, buat teman-teman yang menjalani harinya sangat sedih-sedih, sudahlah sedih-sedihnya teman-teman. Kita bangkit lagi di kondisi sekarang yang tidak bagus ini, kita coba untuk bersosialisasi. Jadi mengajar karena tapi lagu selanjutnya nih gak kalah sedih nih teman-teman, karena ada lagu Bilanya Raisa nih teman-teman. Jadi langsung aja aku puterin lagu Bilanya.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Request time.

95,2 FM Pro 2 RR di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih barengan guys saya, tapi tadi kita udah puterin lagu Tapi Diterimanya Nadine Hamidjah nih. Semoga kita semua diterima sama sesama manusia ya teman-teman. Lagu sedih banget. Ini lagu semua orang sedih-sedih ya. Kenapa ya teman-teman? Selanjutnya nih ada 33 kali perunggu dan ada Amelia request menjauhnya dari Vanessa Z. Ini langsung aja kita puterin ya teman-teman.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya?
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

95,2 FM Pro 2 hari di Bancar Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan Geisa ya, teman tim kalian, sampai jam 3 nanti nih, 5 jam penuh Geisa nemenin kalian ya teman-teman. Maaf banget nih, suara Geisa lumayan berbeda ya, karena ya di kondisi yang sekarang berkabut ini makin banyaknya orang sakit nih, apalagi batuk dan pilek ya. Entah kenapa jadi malah batuk dan pilek. Tapi kalau batuk masih make sense karena kan debu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang keluar nih, lagi beraktivitas keluar, mohon banget untuk pakai masker supaya kesehatan teman-teman juga. Nah, selanjutnya nih ada lagu Car Roadside-nya James Arthur ya teman-teman. Jadi kita puterin langsung deh.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Kita ke bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
3: Kami bangga buatan Indonesia.
4: Pro 2 request time.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hilu, teman-teman Pro 2, warga-warga TikTok. Aku udah mulai live TikTok ya, teman-teman. Tapi sebelum mulai live TikTok, tadi ada yang request ya, Nanang. Teman-teman request hilang narurinya Once nih. Terus ada juga tak satu cerita nih yang request sama Purnama ya, teman-teman. Jadi langsung aja kita puterin ya lagunya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mendengarkan, boleh banget langsung join ke TikTok kita ya di @rri_pro2banjarmasin teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi udah diputerin satu cerita ya dari Nabila Kitaki sama Rizwan. Rizwan? Siapa sih namanya? Rizwan. Ya betul kok, Rizwan Fadilah ya. Nah, selanjutnya nih ada lagu di ujung minggu dari Mesa Hira yang direquest sama Dea, terus ada juga Dio yang bersedih nih dari Gaya Indroil yang direquest sama Muhammad Basir. Jadi langsung aja aku puterin lagunya. Di rumah menikmati libur minggu yang panas sambil mendengarkan Pro 2 ditemuin Pop Miku. Keren banget. Makasih yang udah stay tune terus nih teman-teman.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada lagu Liodranya Pura-Pura. Hah? Gimana? Enggak dong. Lagu Pura-Pura dari Liodra ya, teman-teman. Yang dirilis sama AB31. Terus ada juga Februari, teman-teman, dari Roni Parulian yang direquest sama Dudi Dudi Damni atau kan Vita ya. Langsung aja aku puterin lagunya ya, teman-teman.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan Keisa ya. Di request time kali ini di TikTok ya teman-teman, boleh banget langsung join ke TikTok kita di @RRI_Pro2 Banjarmasin nih teman Pro 2. Nah selanjutnya ya teman-teman, ada lagu Joget Rasa yang di request onde-onde kayak makanan jadi lapar nih. Terus ada juga Menjauhnya Vanessa Gini yang di request sama Kimpul atau Maya teman-teman. Jadi langsung aja aku puterin ya lagu-lagu requestan kalian.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada dari Titik Nadir Kahitna ya, teman-teman yang di request sama Males Komen nih. Terus ada juga 12345 nya Budi Doremi yang di request sama Aditya nih, teman-teman. Bagi yang mau request lagi, maaf banget udah full request di WhatsApp ya. Kok di WhatsApp, di TikTok. Tapi boleh banget join ke TikTok kita buat baca-baca komen nih bareng aku.

0: Terima kasih.
1: FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih teman Pro 2, ada requestannya requestannya calon mayat. Namanya calon mayat banget nih. Semuanya calon mayat sih sebenarnya, tapi dia nama akunnya calon mayat nih. Ada lagu sebenarnya Cinta dari Leto ya. Terus ada juga Nanti Kita Seperti Ini dari Batas Senja. Langsung aja aku putarin lagunya.

95,2 FM teman terbaik kamu. Hah? Kok nge-lag? Di Pro 2 FM teman terbaik kamu nih teman-teman. Nah selanjutnya nih ada Cinta Sia-Sia dari Nabila Lekia ya, didika sama Bull. Terus lagu terakhir nih yang menutup request time kali ini ada lagu nikahnya Juicy Lucy. Lagu nikah banget nih, cocok banget yang lagi nikahan di RRI ya nih, samping RRI. Langsung aja aku puterin ya teman Pro 2.

0: RRI dengan esensi buku.
1: The Power of Doing Less adalah buku self-help karya Fergus O'Connell yang menawarkan wawasan dan strategi kepada pembaca untuk mencapai lebih banyak dalam hidup dengan menyederhanakan dan memprioritaskan tugas-tugas mereka. Inti buku ini menekankan pentingnya fokus pada hal yang benar-benar penting dan menghilangkan kesibukan yang tidak perlu. O'Connell memulai dengan menyoroti epidemi kesibukan di zaman modern dan dampak negatifnya terhadap kesejahteraan individu. Ia berargumentasi bahwa di dunia yang serba cepat, kita sering menyamakan sibuk dengan produktif. Namun hal ini belum tentu benar. Penulis berpendapat bahwa produktivitas sebenarnya terletak pada melakukan lebih sedikit, tetapi melakukannya dengan lebih baik. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah pendekatan less is more. O'Connell mendorong pembaca untuk mengidentifikasi prioritas utama mereka dan mendedikasikan lebih banyak waktu dan energi untuk mereka. Dengan menghilangkan atau mendelegasikan tugas-tugas dengan prioritas lebih rendah, individu dapat membebaskan sumber daya berharga untuk unggul dalam bidang fokus pilihan mereka. Buku ini juga menggali pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan mempertahankan tujuan. O'Connell menekankan pentingnya menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan tujuan jangka panjang, sehingga memungkinkan individu untuk membuat pilihan yang disengaja tentang di mana mereka menginvestasikan waktu dan usahanya. Sepanjang bukunya, O'Connell menekankan perlunya kesadaran diri dan perhatian. Dia menyarankan bahwa dengan menilai komitmen seseorang secara teratur dan mempertimbangkan apakah komitmen tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan pribadi dan profesional, individu dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. The Power of Doing Less juga menyentuh pentingnya istirahat dan relaksasi. O'Connell membahas manfaat istirahat, tidur yang cukup, dan mempraktikkan teknik mindfulness untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Singkatnya, The Power of Doing Less, karya Fergus O'Connell, adalah panduan praktis bagi individu yang ingin menyederhanakan hidup mereka, menjadi lebih produktif, dan menemukan kepuasan yang lebih besar. Dengan menekankan pentingnya melakukan lebih sedikit namun melakukannya dengan baik, menetapkan prioritas yang jelas dan menumbuhkan kesadaran diri. Demikian esensi buku The Power of Doing Less, karya Fergus O'Connell.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Aku tuh heran sama Fikri akhir-akhir ini. Kemarin aku chat dia buat nanya tugas. Dibaca, tapi gak dibalas. Tadi pagi aku kirim lagi soal latihan presentasi juga cuma dibaca aja. Sekarang udah sore nih, masih centang biru tapi gak ada jawaban. Aku jadi mikir, jangan-jangan aku ada salah ngomong.
1: Aku juga sebenarnya ngerasa ada yang beda sih. Kemarin aku ngajak dia latihan presentasi buat minggu depan, dia cuma jawab nanti ya. Habis itu ya udah, nggak ada kabar lagi. Awalnya aku pikir dia memang lagi sibuk aja, tapi makin kesini kok rasanya dia malah menjauh ya.
0: Nah kan, berarti bukan cuma aku yang ngerasa. Makanya aku makin bingung. Kalau emang ada masalah sama kita, ya kenapa gak ngomong aja? Yang paling capek itu bukan nunggu balasannya. Yang paling capek itu isi kepala sendiri. Mulai nebak-nebak. Apa dia marah? Apa aku ngomong sesuatu yang nyinggung? Apa dia udah males temenan sama aku? Padahal, ya dia sendiri belum pernah bilang apa-apa sih.
1: Yang lucunya ya, kita tuh sering banget nyusun cerita di kepala kita sendiri. Padahal pemeran utamanya belum sempat ngomong. Kadang kita lebih percaya sama asumsi sendiri daripada nunggu penjelasan orangnya.
0: Iya, tapi nunggu juga gak enak. Ya rasanya kayak digantung. Aku sampai buka chat itu berkali-kali. Lucu ya. Padahal aku tahu tulisan yang gak bakal berubah. Tetap dibaca 2214. Terus tiap HP bunyi, aku berharap itu dia. Ya begitu ternyata bukan, aku malah makin kepikiran.
1: Kamu pernah kepikiran buat nelpon gak?
0: Pernah, bahkan lebih dari sekali. Tapi tiap kali mau pencet tombol telepon, aku malah mikir, kalau dia emang sengaja menjauh gimana? Kalau ternyata dia udah gak nyaman temenan sama aku gimana? Akhirnya ya gak jadi.
2: Eh, kalian masih di sini?
0: Eh, Pik, boleh ngobrol bentar gak? Aku mau nanya sesuatu. Kalau emang aku udah salah, bilang aja, ini serius. Aku lebih milih dengar jawaban yang bikin sakit daripada harus nebak-nebak sendiri.
2: Rek, aku minta maaf. Aku memang baca semua chat kamu, chat Nadia juga. Aku cuma gak tahu harus mulai jawab dari mana.
0: Kenapa?
2: Ibu masuk ke rumah sakit 3 hari yang lalu. Sejak itu, aku pulang sekolah langsung ke rumah sakit. Malam baru sampai rumah. Kadang sambil nunggu dokter, aku sempat buka HP. Aku baca chat kalian. Bahkan beberapa kali aku udah mau balas. Tapi tiba-tiba ibu manggil. Atau perawat datang. Atau dokter ngajak ngobrol. Begitu semuanya selesai, rasanya badan udah capek banget. Aku mikir, nanti aja deh aku balas. Besoknya chat baru masuk lagi. Terus aku malah bingung harus mulai jawab yang mana dulu. Lama-lama aku sadar sih, aku justru bikin kalian nunggu.
0: Aku selama ini malah sibuk bikin banyak kemungkinan di kepala. Aku mikir kamu marah, aku mikir kamu sengaja ngejauh. Padahal aku gak pernah sekalipun nanya, kamu lagi baik-baik aja gak?
1: Harusnya dari awal kita nanya kabar kamu ya, bukan langsung sibuk nyari jawaban sendiri.
2: Aku juga salah. Harusnya sesibuk apapun aku bisa bilang satu kalimat, maaf ya, lagi ada urusan. Biar orang yang nunggu gak terus hidup dalam tanda tanya.
0: Kayaknya mulai sekarang, daripada sibuk nebak isi kepala orang, lebih baik aku nanya dulu, kamu lagi baik-baik aja? Kalau ternyata jawabannya gak langsung datang, ya setidaknya aku udah coba ngerti.
2: Dan aku bakal belajar kalau membalas chat itu bukan cuma soal mengetik jawaban sih. Kadang itu juga cara bilang ke orang kalau kita masih menghargai mereka.
1: Yuk, habis ini kita jenguk ibu kamu ya.
2: Makasih ya. Aku rasa ibu juga bakal senang.
0: Akhirnya, chat yang dibaca jam 22.14 ini dibalas juga.
3: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.

95,2 FM NI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
3: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
4: Santai siang,
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang,
5: Pro 2 FM.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Sembilan 5,2 FM perdua dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang teman perdua, ini officially siang ya, setelah tadi kita udah request timenya 2 jam, terus tadi ada jazz musik yang nemenin kalian dan azan zuhur ya buat teman-teman yang mengerjakan nih teman-teman. Nah sekarang sudah masuk di jam 1, saatnya apa? Saatnya adalah info pro 2 mulai yang aku ingat ya. Ada pro 2 sport ya teman-teman. Aku bakal bacain dari mungkin dari sepak bola, basket, tenis, futsal mungkin, ada juga bulu tangkis dan sampai GP1 atau Formula 1 ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nungguin sport kali ini boleh banget di stay tune terus nih, karena aku bakal bawain berita-berita yang seru-seru ya teman-teman. Ada beberapa nih udah aku siapin. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
4: Santai siang.

9,2 FM, Pro 2 Rir Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan dengan saya, teman kalian di Pro 2 Spot kali ini. Ini teman Pro 2, ini ada berita pertama nih dari GP1 ya teman-teman. Lando Norris nih merebut pole position Formula 1 Grand Prix Belanda setelah menaklukkan George Russell ya dan Kimi Antonelli ini. Pembalap McLaren itu mencatat waktu 1 menit 11 detik nih, 160 milidetik. Wow, cepat banget ya teman-teman, dalam kualifikasi yang berlangsung ketat di tengah ancaman hujan. Oh my god, di tengah ancaman hujan masih bisa secepat itu ya teman-teman. Kualifikasi berlangsung di Circuit Zandvoort pada Sabtu tadi, 22 Agustus 2026. Norris juga mengambil risiko dengan menjalani satu putaran terakhir ketika kondisi cuaca semakin mendulum ya teman Pro 2. Dan dilansir nih dari formula1.com, Norris berhasil menggulingi Russell setelah dengan selisih 1/10 detik nih. Ya kan kemarin aku ada yang kan kemarin Pro 2 Sport kemarin aku bilang ada Russell ya yang mendekati pole position ini, ternyata di hari ini diganti dengan Lando Norris. Keren banget nih persaingannya, super super duper ketat ya antara satu pemain dan selain satunya nih. Selanjutnya para pembalap akan bersiap menghadapi lagi nih balapan utama yang digelar sore waktu setempat pada pukul 20 WIB nih ya. Hasil balapan ini akan menjadi penentu nih di peta persaingan perebutan gelar juara dunia Formula 1 musim 2026 nih. Wah, kita tunggu banget nih info Pro 2 besok ya, Pro 2 Sport besok nih pasti in the end tuh siapa sih yang benar-benar jadi pole position pertama gitu ya. Ini soalnya para bedanya itu dikit-dikit aja, para pemain gak sampai 1 detik gitu ya teman-teman.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Setelah tadi kita sudah membawa berita dari ini ya, dari F1 ya teman-teman. Selanjutnya nih ada dari tenis ya teman-teman. Jessica Pegula berhasil menuju ke final Cincinnati Open keduanya dalam 3 tahun terakhir nih, setelah menaklukkan Iga Swiatek ya lewat pertarungan 3 set yang sengit dengan skor 7-5, 4-6 dan 6-4 nih di Lindner Family Tennis Center pada Minggu ini, tanggal 23 Agustus 2026. Pada ini tadi nih teman-teman, kemenangan yang diraih selama hampir 3 jam ini berhasil menghentikan rekor 10 kemenangan berturut-turut milik Swiatek nih. Di mana Pegula sukses mengembalikan keadaan di set penentuan dengan menerapkan strategi berdiri di dekat garis belakang baseline ya teman-teman, untuk mempersempit ruang gerak lawannya. Selanjutnya Pegula juga akan tampil ya teman Pro 2 di mana Pegula akan tampil nih nanti konsisten di lapangan keras yang akan menantikan pemenang Tarasera Bjek dan Coco Gauff di partai puncak. Kemenangan tersebut mengantar Pegula final Cincinnati kedua dalam 3 tahun terakhir. Pada partai puncak ia akan menghadapi pemenang laga antara Tarasera Bjek dan Gauff nih. Keren banget ya. Kita tunggu lagi nih next update-nya antara Tarasera Bjek dan Coco Gauff ya, nanti kita teman Pro 2.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
0: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng guys ya, teman Pro 2 di Pro 2 Sport kali ini. Nah, setelah hari ini nih, maksudnya berita kali ini nih ada dari sepak bola Jakarta nih, alias Persija Jakarta nih, berhasil mengakhiri pemusatan latihan nih, training camp di Thailand ya, dengan kemenangan 2-1 atas Chiang Rai United di Alpine Training Football Camp Bangkok berkat gol dari Arlian Shah Abdulaman dan Rizky Ridho ya teman-teman. Performa tim mendapatkan apresiasi tinggi dari pelatih karena dinilai menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan ya teman-teman. Dua keren banget nih antar 2-1 ini enggak banyak tapi ada gitu. Apa sih aku ngomong apa sih? Nah, katanya nih ini tuh sangat signifikan pada chemistry antara penampil kokoh lini pertahanan serta alur operan dan tempo permainan yang memuaskan. Setelah mengampuni TC ini, skuad Macan Kemayoran dijadwalkan kembali ke Jakarta untuk melakoni laga uji coba terakhir nih melawan Brisbane Roar ya teman-teman, sebagai persiapan terakhir nih sebelum mengarungi kompetisi selanjutnya nih teman-teman. 2.

0: Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada dari Bulu Tangkis ya. Bulu Tangkis nih. Perjalanan ganda campuran Amri Syahnawi atau dan Nita Violina Marwah nih di kejuaraan dunia BWV 2026 terhenti di babak semifinal nih. Mereka harus mengakui kalah ketangguhan ganda campuran nomor 1 di dunia dengan Feng Yanjie dan Huang Doping ya teman-teman, kendati kalah nih karena ganda campuran nomor 20 asal Indonesia itu mampu bersaing dan memberikan perlawanan ketat hingga akhir permainan. Keren banget. Sampai titik itu tuh sudah keren banget ya teman-teman. Gak apa-apa, tapi berlaga di Indira Gandhi Indoor Stadium pada India Sabtu 22 Agustus 2026 nih Amri dan Nita juga nih dengan skor 22-20, 14-21, 20-22 nih dalam tempo 97 menit nih. Keren banget. Amri mengatakan bahwa dirinya bersyukur tetap bisa meraih medali di kejuaraan dunia BWV ya. Alhamdulillah akhirnya bisa membawa medali katanya. Keren teman-teman. Kan kita aja udah keren. Amri dan Nita juga mempersiapkan medali perunggu untuk Indonesia khususnya kepada keluarga dan pelatih nih teman-teman.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, segitu dulu ya guys, infokan Pro 2 Sport kali ini nih, teman Pro 2, pada hari weekend hari ini nih. Setelah ini ada info entertainment nih, teman-teman, dari dunia entertainment, dari ada dari film, ada dari musik, atau dari trailer-trailer film-film yang mau tayang. Tunggu banget nih info entertainment kali ini, karena ini seru banget. Kita bakal bahas semua kulik-kulik yang ada di entertainment. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan Kaisa nih di 1 jam terakhir nih yang bakal nemenin kalian sampai jam 3 nanti. Tapi teman Pro 2 kali ini Kaisa menutup segmen kali ini dengan Pro 2 Entertain ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kepo ada update apa aja sih di Entertain, boleh banget nih stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
4: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
3: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
4: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
3: Ya, karena gampang kan?
4: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
3: Iya juga ya.
4: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
3: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
4: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 RI di Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih, siapa nih yang enggak tahu nih filmnya Raja Arab atau yang paling dikenal itu sama Marathon nih, ada dari Harusnya Horor nih. Nah, film Harus Resminya Horor nih. Enggak dong. Film Harusnya Horor ini ternyata udah resmi tayang ya di bioskop nih Indonesia dengan mengesung genre komedi fantasi pada hari Kamis tadi ya, 20 Agustus 2026. Film debut Reza Octaviana cewek dong, bukan Octavian ini, jadi sutradara ya, sutradara pemain juga tersebut mengampikan dirinya sebagai pemeran utama juga nih. Nah, hal ini tuh mengisahkan arwah atas nama Mas yang penakut dan harusnya menakuti 100 ribu manusia yang memenuhi syarat Mas menjalankan tugas tersebut agar dapat menyaksikan anime favoritnya sampai selesai dengan mencari cara menghasilkan ketakutan kepada manusia ya, teman Pro 2. Dalam perjalanannya Mas kemudian bekerja nih sama dengan kelompok konten creator yang dipimpin oleh Jot nih untuk membuat konten viral. Pokoknya ini film tuh di luar nalar, tuh harusnya tuh horor tapi enggak, tapi komedi tapi horor gitu. Nah, tapi teman Pro 2 udah nonton belum sih? Aku jujur pengen nonton tapi lagi ada kesibukan. Tapi ini salah satu watch movie aku banget, mau banget aku nonton ini secepatnya, pasti aku bakal nonton. Bagi teman Pro 2 gimana? Boleh banget ya teman Pro 2.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih, berita selanjutnya nih ya, ada dari The Kyungso nih, atau DOXO katanya. Akan menyapa penggemar nih di Jakarta melalui fan meeting bertajuk Day of pada bulan November nanti nih di 2026 mendatang. Fan meeting tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari ya di Istana Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada 21 dan 22 November 2026 nih. Pada 21 November nih acara ini dijadwalkan mulai pukul 19 WIB, sedangkan pelaksanaan kedua yaitu 22 November langsung dia berlangsung mulai pukul 15 WIB. Informasi mengenai kedatangan The Kyungso ini diumumkan melalui Instagram promotor resminya ya, teman Pro 2. Promotornya juga menyebutkan nih, kedatangan The Kyungso ke Jakarta ini menjadi momen yang telah lama yang dinantikan para penggemarnya ya teman-teman. Fan meeting ini juga akan menjadi bagian dari rangkaian 2026-2027 concert tour bertajuk Day of-nya Kyungso nih, teman Pro 2. Keren banget ya. Dalam dia juga membintangi berbagai karya ya, termasuk 100 Days My Prince, terus film Swing Kids, dia juga tampil dalam film Along with the Gods, The Two Worlds, serta Squall yang memperluas prioritasnya sebagai aktor. Sebenarnya D.O. adalah bias aku pertama di EXO sih sebenarnya, karena dia ganteng banget ya teman-teman. Tapi aku pengen sih kalau ada uang aku mau deh fan meeting, doain aku deh semoga aku bisa ketemu Dio, my first bias of EXO. Di dalam musik soalnya juga Dio juga merilis beberapa karya yang memperlihatkan warna vokalnya secara lebih profesional. Biasanya kan kalau di EXO kita dengarnya semuanya kan, walaupun pergantian tapi itu tuh dipilihkan sendiri. Tapi kalau di musik solonya ini dia lebih vokal gitu ya, dengan cara personalnya sendiri gitu. Aktivitasnya sebagai penyanyi dan aktor juga membuat D.O. memiliki penggemar dari berbagai negara termasuk Indonesia, termasuk aku nih. Bagi teman-teman Pro 2 gimana? Teman-teman Pro 2 juga penggemarnya D.O. atau enggak?

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Ini Rin, kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk purut ini. Bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
0: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

92,2 FM, Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada dari Kemenbud nih, katanya dukung String of Actor, kenalkan musik Nusantara ke panggung Eropa nih. Nah, Tanto Yahya nih bersama Tom Shaw Band nih membawa musik daerah Indonesia ke 3 kota Eropa melalui tour String of Quarter nih. Tour tersebut menyasar publik Eropa sekaligus membuka jejaring internasional bagi musisi Indonesia melalui rangkaian pertunjukan musik ya teman Bro 2. Menteri Kebudayaan nih, Fadli John mengatakan Kementerian Kebudayaan mendukung kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan musik ini menjadi salah satu subjek ya, salah satu 10 objek pemajuan ini kebudayaan ya teman-teman Bro. Menurutnya juga, panggung internasional tidak hanya dapat memperkenalkan budaya Indonesia, tetapi ia juga dapat memperluas jejaring dan peluang kerjasama bagi pelaku musik ya teman Pro 2. Sementara itu, musisi Tantowi Yahya mengatakan pertunjukan akan menggabungkan lagu daerah dengan cerita mengenai kebudayaan nasional. Materi musik juga dipilih untuk menunjukkan perbedaan ya karakter musikal Indonesia bagian barat, tengah dan timur nih teman Pro 2. Dalam jadwalnya Tom Sharp Band akan turut ke 3 negara Eropa yang besar ya. Ada di Oslo, Norwegia pada 24 Agustus nanti, terus ada juga Santa Susana pada Spanyol di tanggal 28 sampai 31 Agustus dan 1 September lebih tepatnya, dan Den Haag nih di Belanda pada 4 September 2026.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu.
3: Ning dhuwur. Ning dhuwur. Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada dari HBO ya, yang telah meliris trailer pertama untuk season 3 series drama medis The Pitt nih. Nuh, The Pitt ini sangat amat legendaris ya teman-teman. Yang dijadwalkan tayang pada perdana pada Januari nanti nih, awal tahun 2027. Sorry. Musim terbaru akan mengikuti hari pertama dari Dr. Robbie kembali bekerja nih setelah mengambil cuti selama 3 bulan lamanya setelah di musim 2 berakhir ya. Terus melansir dari Variety, Sabtu tadi, karakter tersebut kembali diperankan oleh Noah Wyle. Trailer juga melihatkan Robbie kembali menghadapi berbagai keadaan darurat medis di rumah sakit ya teman-teman. Ia menandari hari pertamanya kembali bekerja akan menjadi sangat sulit nih, karena diperkirakan situasi di rumah sakit sangat berubah dan menjadi kacau karena trailer menampilkan staf medis menangani pasien yang mengalami luka parah serta melakukan kompresi dada. Robbie juga tampak menghibur anggota keluarga pasien yang menerima kabar tragis, dan sejumlah adegan intens turut diperhatikan dalam trailer nih. Seorang pria yang hidung berdarah terlihat membenturkan kepala ke pintu rumah sakit ya teman-teman. Willy juga memberikan gambaran mengenai musim 3 di dalam acara HBO Max Emmy Naomi Celebration di Los Angeles. Ia mengatakan musim terbaru ini akan menghadirkan banyak adegan yang cukup mengerikan. Ini cocok banget nih bagi teman-teman yang suka trailer ya nih. Bukan trailer yang gimana ya, tapi ini di, mungkin mengerikannya dalam banyak darah ya, karena ini tuh di rumah sakit. Jadi keadaan-keadaan rumah sakit yang gawat darurat gitu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aja kamu
2: lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa Dang, cuman ingin sendiri aja.
2: Ya elah, slow aja kali Mat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Santai siang
5: Prodo FM, teman terbaik.
4: Santai siang
5: Prodo FM.

0: Keliling-keliling ya dari kemarin, siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep,
1: kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
2: Number 20.

0: Sumpah Mati dari Selina Grace dan juga Andi Rianto, teman Pro2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026, dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: keluar. Dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number
0: Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: Santika dengan Aku Harus Pergi Teman Pro 2. Ini adalah kolaborasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: dan foto kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: posisi 7 Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: Saling Memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa Saling Memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: dia tulus dengan teh hijau. Personally aku lebih suka teh yang bukan hijau, teh yang melati gitu. Tapi teh hijau juga gak apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi tulus ya, beda konteks. Tapi kalau ngomongin soal teh, paling enak tuh minum es teh ya, sambil makan makanan Padang. Waduh, kok ngomongin makanan Padang tiba-tiba? Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2.
1: Number 2.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10, Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi. Dan di posisi 9, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana, Tema Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

satu jam aku nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sanider, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana dan jangan lupa dukung.

0: Metros Musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kompetisi Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 di Provinsi Kalimantan Selatan resmi menuntung dan melahirkan tim terbaik. Kegiatan yang digelar Bank Indonesia ini turut dipadukan dengan Festival Kuliner Banua sebagai upaya memperkenalkan kuliner lokal dan memperluas pemanfaatan pembayaran digital pada Sabtu 22 Agustus 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya atau Pro 2 dikutip dari RI.co.id atau KBRN Banjarbaru. Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan bergerak cepat. Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat penanganan karhutla secara terpadu langsung diterjemahkan, yaitu melalui langkah nyata di lapangan. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali memimpin peninjauan kondisi karhutla dari darat dan udara di kawasan lahan gambut Guntung Damar, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru pada hari Sabtu 22 Agustus 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RI.co.id atau KBRN Banjarbaru. Semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kota Banjarbaru dikemas dengan cara kreatif dan penuh kepedulian terhadap lingkungan. Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar festival tangkap ikan sapu-sapu yang berlangsung di Sungai Kemuning, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Sabtu 22 Agustus 2026. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, Teman Pro2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, Teman Pro2, di minggu ke-6 ya, This Is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 1592 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: 13 yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman produa menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

gue sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di Pro 2 FM, teman terbaik teman-teman Pro 2 itu dia untuk top 20 internasional dari Pro 2 RI Jakarta. Gitu nih, karena setelah ini kita langsung menuju ke request time di Pro 2 RRI Banjarmasin.

0: berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
1: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
2: Diputar Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
3: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
3: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Di Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. It's request time. Aku bacain dulu ya. Tadi Ari Lasso dengan Rahasia Perempuan, teman Pro 2, di request sama Nanang di WhatsApp. Lanjut, kita puterin untuk requestan berikutnya dari Nailul dan juga Caca yang sama-sama request lagu Sabrina Leonor dengan Selesai. Lanjut juga ada dari Amalia yang request lagu Vanessa Z dengan Menjauh. Kita puterin lagi untuk dua lagu berikutnya.

di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada 2. Lanjut untuk requestan berikutnya di WhatsApp. Selain ini aku bakal buka TikTok ya, teman Prada 2. Ada dari Bahrum yang katanya pengen dengerin lagu dari Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Oke, udah kita playlist, diputerin dulu. Dan ini langsung setelah ini teman Prada 2 ya, kita buka untuk request di live TikTok di RI Prada 2 Banjarmasin. Check this out.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada 2. Lanjut ya, requestan berikutnya ada dari teman-teman yang udah masuk di live TikTok kita. Silakan diganti dulu lagunya Adrian Seno ya. Ada dari Bubble yang request JB Justin Bieber The Feeling. Pembuka banget nih ya, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada Cahaya yang request lagu Hacho dari Salma Salsabila. Oke, dua lagu dulu teman-teman. JB dan Halsey dengan The Feeling dan juga Hacho dari Salma Salsabila. Check this out.

di Berada FM teman Begamo tahun pro 2 lanjut requestan berikutnya ya. Ada dari tadi kan Salma Sabil Hacu nih. Terus di live TikTok kita ada dari Laras Purnamasari, Laras Puspitasari yang request lagu Yura Yunita dengan Tutur Batin. Terus juga ada dari Onde Onde yang request lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Check this out. Bye.

Jagat Rasa dari Samuel Cipta nih teman-teman. Emang lagunya tuh vibes-nya tuh senja banget gitu ya. Jadi pas nih kalau di request di sore-sore kayak gini teman-teman Pro 2. Menuju senja kamu. Aku bacain requestan berikutnya ada dari Adrian Seno yang request lagu Roni Parulian Waltz Akhir Zaman dan juga Muhammad Basir yang request lagu Teh Hijau dengan Tulus. Dua lagu ini lagi ramai-ramainya di request ya akhir-akhir ini teman-teman. Jadi sangat seru untuk playlist kita akhir-akhir ini. Dan juga aku juga mengucapin teman-teman selamat sore buat yang baru bergabung ya di request time kita udah full. Jadi kita nikmati playlist yang tersisa dari teman-teman Pro 2 yang udah di request di sore hari ini. Salah satunya Roni Parulian Waltz Akhir Zaman dan Tulus dengan Teh Hijau.

Aduh, cakep banget. Esok akan lebih elok sih. Harus optimistis sama Pro 2 kalau kata Tulus ya, walaupun lagi single era ya dengan teh hijau ya, teman Pro 2. Lanjut request yang berikutnya ada dari Fir yang request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace ya di live TikTok kita. Terus juga Sire selalu yang request lagu Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Dan kejutannya teman Pro 2, Nuka ada bikin featuring sama Ray Sanggiani untuk lagu ini ya. Jadi sangat seru sekali untuk musik Indonesia akhir-akhir ini teman Pro 2 ya. Selena Grace dengan Sumpah Mati dan Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.

di Brado FM, teman terbaik kamu, teman peraduan. Selamat sore Yen Yuan ya. Kita puterin untuk requestan terakhir. Aduh, aku pusing nih teman-teman karena requestan terakhir ini apa ya, bikin deg-degan gitu. Tapi kita bacain dulu. Ada dari Maco yang request Chris Dayanti dengan I'm Sorry Goodbye ya. Diusul sama requestan terakhir Pia ya, yang kita harus merelakan.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Atomic Habits, karya James Clear, bukan sekadar buku motivasi biasa, melainkan sebuah panduan praktis untuk mengubah kebiasaan kecil menjadi perubahan besar dalam hidup. Buku ini dengan cerdas mengupas tuntas tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, mengapa sulit diubah, dan strategi efektif untuk membentuk kebiasaan baru yang positif. Clear mengawali pembahasannya dengan menjelaskan bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ia membandingkan kebiasaan dengan bunga majemuk, di mana perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Konsep ini sangat relevan bagi remaja yang ingin mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah penyampaian materinya yang sederhana dan mudah dipahami. Clear menggunakan analogi dan cerita yang menarik untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, buku ini juga kaya akan contoh-contoh nyata dari berbagai bidang kehidupan, mulai dari olahraga hingga bisnis. Clear memberikan 4 hukum kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat kebiasaan baru menjadi mudah, buat kebiasaan lama menjadi sulit, ikat kebiasaan baru dengan kebiasaan lama, dan buat lingkungan mendukung kebiasaan baru. 4 hukum ini sangat praktis dan dapat langsung diimplementasikan oleh pembaca. Salah satu hal yang paling menarik dari buku ini adalah penekanan pada pentingnya identitas. Clear berpendapat bahwa kebiasaan kita adalah cerminan dari identitas kita. Dengan mengubah kebiasaan, kita juga mengubah identitas diri kita. Konsep ini sangat menginspirasi bagi remaja yang sedang mencari jati diri. Namun, ada beberapa kritik yang bisa disampaikan terhadap buku ini. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu fokus pada aspek teknis pembentukan kebiasaan, sehingga kurang memberikan motivasi emosional. Selain itu, beberapa konsep yang dibahas mungkin sudah familiar bagi pembaca yang sudah banyak membaca buku tentang pengembangan diri. Secara keseluruhan, Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi remaja yang ingin meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan, dan menjalani hidup yang lebih baik. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pembentukan kebiasaan, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Demikian esensi buku Atomic Habits, karya James Clear.
2: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimish shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Teman Produa, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Serius kamu, terus dianya gimana?
2: Kalian dikit suara kamu, satu kafe tuh pada nengok kita loh.
1: Aduh iya, maaf, aku ngerasan, seru banget ini.
2: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Prado FM, teman-teman baik sama teman Prado. Itu dia untuk Irama Senja edisi kali ini di Wush bareng Edo ya teman-teman. Dan jangan kemana-mana, keep tuning, karena setelah ini bakal ada Linda menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan juga selamat bermalam Senin teman-teman Prado. Ingat, karena ini malam Senin, coba diingat-ingat lagi tugas-tugas apa yang mungkin akan disiapkan besok hari ya teman-teman, sebelum nanti kelimpungan kamu di pagi hari. Dan jangan lupa juga, kita masih nemenin kamu sampai tutup siaran nanti, sampai jam 12 malam di 9.5 FM, teman terbaik kamu. So, keep listening terus di Prado FM.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800

0: agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM, teman terbaik kami.

Hey teman bro, don't you give up, be happy teman-teman. Darinya Moka yang udah ngebuka banget nih perjumpaan kita di malam hari ini. Barengan aku Febri, teman-teman bro 2, tentunya di 95,2 FM. Kita bakal esok Senin ya. Ya, walaupun esok Senin, ini masih malam Minggu, siapa tahu ada yang lagi Minggu malam ya, teman-teman. Siapa tahu ada yang lagi jalan-jalan atau mungkin lagi makan di luar atau lagi makan di RRI Food Yard nih, karena tentunya di setiap malamnya kita juga menghadirkan makanan-makanan yang enak banget. Siapa tahu kalian suka sambil dengerin program-program kita. Barengan Febri juga kita bakal ketemu sama Komenin ya malam hari ini di jam 7 sampai jam 8. Jam 8 nanti bakal ada Pro 2 Indi barengan Pro 2 Jakarta. Nah, jam 9 buat kamu nih yang sepeda banget, orang aku sepeda banget, yang suka jalan-jalan pakai sepeda itu bisa tuh dengerin. Kita bakal ketemu sama teman-teman Forsu Basikal ya. Dan jam 10-nya ada request time, baru deh jam 11 kita santuy bareng. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, ini kita di komenin ya, ada sebuah statement. Waduh, ini statement dulu. Karena buat kalian-kalian yang adalah anak kedua, ada satu fakta atau mungkin satu hal yang udah sering diomongin juga, tapi apakah betul? Nah, kalau penasaran ditunggu aja komenin. Karena kalian bisa save nomor WhatsApp kita dulu di 0811-5111-420 untuk ngobrol-ngobrol dan juga gabung di komenin malam ini. Kita bahas terkait anak kedua, tapi apa? Nanti deh. Kita bahasnya ya.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang bales chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: Saatnya kamu upgrade skill.
1: Skill apa nih?
0: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
1: Iya ya, asik juga. Bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
0: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Komenin malam ini barengan aku Febri, kita bahas terkait anak kedua. Kalau aku sih anak terakhir teman-teman, tapi buat kalian-kalian yang anak kedua, pernah gak sih atau mungkin kalian-kalian yang bukan anak kedua juga bertanya-tanya, kenapa anak kedua itu bisa jadi orang yang paling keras, paling anomali, atau bahkan paling berani dalam ruangan? Tapi ternyata teman-teman, biasanya anak kedua ini juga, kalau anggaplah dalam keluarga kalian 3 bersaudara, nah anak kedua ini juga yang biasanya menjaga ketenangan ketika ada drama dalam keluarga ya. Dan ternyata ini tuh bukan sifat kepribadian, tapi ada psikologi sebenarnya di balik semua yang udah aku omongin tadi. Jadi menurut teori dari Bird Order, Alfred Adler, ini anak kedua itu mulai berbagi perhatian orang tua ya. Memaksa mereka biasanya untuk belajar bagaimana beradaptasi dengan cepat. Kan biasanya nih anak kedua tuh kan tengah-tengah banget. Yang misalnya dia punya adik, itu kan adiknya kecil banget, perlu banget perhatian orang tua. Atau kakaknya itu benar-benar perlu perhatian juga, dalam artian lagi mengurus sesuatu yang lebih urgent lah, karena entah itu demi karir, demi sekolah yang lebih tinggi, lebih oke. Nah anak kedua ini kan masih kayak ya so-so lah, dibilang perlu perhatian banget juga iya perlu, tapi dibilang urgent banget juga ya mungkin gak yang se-urgent dari kakak atau yang adik, kayak gitu. Nah jadi dengan beradaptasi dengan cepat ini, memastikan juga untuk si anak kedua itu suara mereka tidak terdampar oleh pencapaian saudara kandung mereka. Jadi secara alami anak kedua itu jadi lebih banyak bicara, berani, dan bersedia ngambil resiko. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini ada teorinya. Tapi bener gak sih, atau kalian ngerasa gak sih yang anak kedua, atau mungkin kalian punya saudara yang anak kedua, apakah betul tuh yang udah disebutin tadi? Boleh banget ya gabung di komen ini di 0811 5111420 atau medsos kita di RRI_Pro2 Banjarmasin.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh iya, maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
2: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat, jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
4: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
0: Perdua jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Perdua FM, teman terbaik kami.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kita baca-baca komen dari Volkative terkait nih, terkait anak kedua teman-teman yang biasanya lebih berani, lebih apa juga, lebih sering bicara, tapi ternyata jadi orang yang biasanya paling tenang juga ketika sedang ada pertikaian. Nah, dari Prilly.Lisa, katanya anak kedua emang anomali dalam keluarga, izin. Dan dari Dadiau juga, ujung-ujungnya anak kedua yang paling dibutuhkan. Memang ya, entah kenapa kayak bisa jadi penengah tuh anak-anak kedua. Terus dari Latifah Saifullah, katanya susah diatur, kalau yang ngatur gak capable. Kalau capable dan mengayomi mah kita gak cuma nurut, tapi respect, hormat. Mungkin ya, jadi kayak anak kedua tuh biasanya emang paling rebel di capnya. Tapi kalau dia ketemu sama yang emang benar-benar bisa dia hormati, atau memang orang tuanya bisa membawa wibawa yang bisa dia hormati, itu wah oke, parah ya. Biasanya jadi anak-anak yang jadi capable banget, dan tentunya ya tadi bisa jadi yang paling pede juga. Pokoknya hidup deh anak kedua, kata Cory Martina. Yang kelihatan emang selalu priang dan humoris, tapi si paling pintar nyimpan semuanya dengan rapi, bahkan sesakit apapun dia. Tapi anak kedua selalu jadi tempat cerita yang paling nyaman orang tua, katanya. Karena mungkin di tengah-tengah dan kayak ngerasain jadi ya yang apa ya, penengah lah di antara semua itu. Gimana menurut teman-teman?

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Perdua jaga malam, jangan galau malam-malam.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ngobrol-ngobrol soal anak kedua nih, yang biasanya paling berani, ternyata paling tenang juga ngadepin pertikaian teman-teman. Dan dari komen-komennya sih emang banyak yang mendukung. Dari Anggra ini 902 di Vokatif, teman-teman, relate banget, saya anak kedua dari 6 saudara. Kata orang tua saya, oh ini panjang nih. Kata orang tua saya, saat umur 1 tahun saya punya adik bayi lagi. Jadi saya hanya menikmati air susu mama sampai 1 tahun. Setelah itu diberikan minum air susu, tapi gak mau didot, tapi minum di gelas. Dan akhirnya terbiasa mandiri nih. Dan sampai sekarang hidup di tanah rantau bersama suami dan anak sejak 2019 sampai sekarang. Wah, terbukti ya menjadi mandiri. Bahkan lebih awal, kayak 1 tahun udah gak nyusu lagi, gak nyusu ASI ya kan. Ternyata, wah ini jadi pembelajaran berat ya. Dari Esther juga, anak kedua itu menarik, ada daya tariknya sendiri. Menarik. Dan ini dari siapa lagi? Ada Aisyah Rostian. Anak kedua biasanya jadi pemimpin keluarga. Mungkin ya karena sifat tenang dan lebih beraninya itu. Tapi dari Cata German sih emang anomali. Apalagi kalau anak tengah tuh yang biasanya ada 3 bersaudara. Nah itu yang paling-paling, entah itu paling oke atau paling rebel. Udah gitu aja mungkin. Dan kata Anggriana Rosli juga, anak kedua pada akhirnya selalu yang paling bisa diandelin, atau ya capable lah ya. Walau susah diatur, kalau kata no debate, rada plenger, tapi tetap aja kalau keluarga besar lagi perlu, anak kedua ini yang paling bisa diandelin. Bener gak teman-teman? Boleh banget ya, mungkin komen-komen di WhatsApp kita di 0811-5111-420 atau via medsos kita teman-teman. Di follow aja dua-duanya di RRI_Pro2 Banjarmasin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh, Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
3: Coba apa?
2: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
3: Bola pingpong.
4: Salah lah, Cup.
2: Bola emon.
5: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

Oke teman Pro 2, ternyata kita udah hampir jam 8 dan ini saatnya untuk komenin harus ninggalin kalian. Tenang aja, kita bakal lanjut lagi kok nemenin teman-teman Pro 2. Salah satunya di jam 8 nanti bakal ada Pro 2 ini barengan Pro 2 dari Pro 2 Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin dan jangan lupa untuk ikut Bintang Radio.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, persaingan perguruan tinggi yang semakin ketat tidak menyurutkan minat

0: masyarakat memilih Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari atau UNISKA. Hingga pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru gelombang kedua, UNISKA MAB mencatat sebanyak 4.919 calon mahasiswa telah mendaftar untuk tahun akademik 2026-2027. Jumlah ini memang sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5.000 pendaftar, namun pihak kampus menilai capaian ini tetap menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap UNISKA di tengah semakin banyaknya pilihan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. Puncak kemarau yang diperkirakan berlangsung pada September mendatang menjadi perhatian serius Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni. Saat meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, Menhut mengingatkan potensi karhutla masih sangat tinggi seiring berlangsungnya fenomena El Nino. Raja Juli menyebut kondisi kemarau saat ini hampir serupa dengan fenomena El Nino pada tahun 2015 lalu. Pada saat itu, El Nino memicu karhutla hebat di Indonesia hingga berdampak pada 2,6 juta hektar lahan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarbaru, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Satuan Tugas Udara Karhutla kini mengoperasikan 3 helikopter waterbombing untuk menjaga titik api yang sulit dipadamkan melalui jalur darat. Kepala Subdit Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel Ariansa mengatakan operasi udara telah berlangsung lebih dari 1 bulan. Selain melakukan pemadaman, armada udara juga bertugas memantau titik-titik api yang belum terdeteksi dari darat. Demikian info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produa_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Selamat datang teman-teman Pro2, kita masuk ke Pro2 Jakarta untuk ikutin Pro2 ini malam ini. Check this out.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi.

0: di Tito.
1: RRI Pro 2 mencermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2 malam hari ini seru banget karena kita udah kedatangan abang-abang gagah nan ganteng. Aduh, ini barengan Febri teman Pro 2, kita udah di Community Talk malam ini dan ngobrolin sepeda. Nggak lengkap nih kalau nggak langsung nyapa Forsu Basika. Halo bang.
2: Halo.
1: Tepuk tangan dulu dong. Wey, ini dari teman-teman Forsu ya, atau Forum Suci. Ini aduh. Bang, aman ya?
2: Aman ya?
1: Lanjut
2: ya.
1: Kira lagi apa gitu kan. Ini boleh deh kita karena tadi udah aku bilangin namanya adalah Forsu Basikal dan langsung ada 3 orang ini. Mungkin kenalan dulu nih siapa-siapa aja, ada siapa aja. Boleh yang batuk dulu.
3: Batuk semua nih.
1: Emang ini sih emang lagi musim, lagi musim. Betul. Boleh Bang, siapa Bang?
4: Oke, untuk namaku Dodi Sanjaya, selaku founder dari Forum Suci Basikal.
1: Forum Suci Basikal, yes. Oke, ada Bang Dodi di tengah, di siapa nih?
5: Halo, namaku Novan, selaku founder Forsu juga.
1: Oke, ini ada Bang Dodi, Bang Novan. Nah, terakhir nih, di siapa nih?
6: Kalau aku namanya Gusti Andra Perdana.
1: Oke.
6: Bisa dipanggil GT.
1: Oke, ini yang paling beda ya. Yang lain Dodi, Novan, masih Novan ini GT. GT. Udah kayak merek ban. Oke, ini malam hari ini barengan Forsu Basikal kita bahas-bahas terkait komunitas sepeda berarti ya, yang memang sering keliling-keliling Banjarmasin dan juga meramaikan malam Jumatnya. Itu dia titik kumpul dan teman-teman. Nah, mungkin boleh Bang dijelasin juga, siapa tahu ada teman-teman yang nggak tahu atau kayak apaan tuh Forsu, atau mungkin sempat lewat-lewat penasaran. Mungkin dijelasin dulu kenapa namanya Forum Suci. Ini kalau Forsu mungkin orang-orang apa ya Forsu, tapi ternyata pas ngebuka IG-nya ada tulisan Forum Suci.
2: Yes.
1: Ini kenapa tuh Bang? Boleh nih, siapa nih yang punya ide? Dijelasin dulu.
4: Sebenarnya kalau kenapa namanya Forsu, itu kan Forum Suci ya.
1: Iya, Forum Suci.
4: Forum Suci itu sebenarnya ini apa, tercetusnya dari asal aja sih, asal ngomong aja.
1: Asbun ya.
4: Aku kebetulan kan jualan juga kan.
1: Oh, okay.
4: Jualan kedai kopi street. Nah, mereka ini sering nongkrong
1: di sana.
4: Jadi ngobrol nih masalah sepeda, masalah apa.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi ya asal ngomong aja.
1: Kayaknya kita punya punya forum nih. Iya, benar. Forum, dan akhirnya dari asal ngomong Forum Suci, karena emang obrolannya di sana. Terbentuk.
4: Tapi kesini kan jadinya kayak Forum Suci kayaknya
1: banyak arti
4: forum,
1: ya.
4: Forum Sukacita jadi.
1: Oke, ternyata ada tambahannya lagi ya. Suci itu bukan cuma, tapi emang Forum Sukacita Basikal atau yang.
4: Tapi kalau untuk alasan pastinya kayaknya enggak bisa disampaikan.
1: Enggak bisa dia. Ya, betul. Ada alasan di balik itu, kalau penasaran mungkin gabung aja kali ya. Itu.
4: Ini aja gabung ke sub belakang kita.
1: Ada sub belakang. Oke. Sub depannya abang-abang yang di depan nih, yang sub belakangnya mungkin bisa dengerin. Ada alasannya. Tapi mulai kapan sih sebenarnya Bang Forum Suci ini atau Forsu ini?
2: Sebenarnya ya kilas balik dulu ya.
1: Sebenarnya
2: awal-awal kita bikin ini karena kan kita baru-baru main sepeda ya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Sebenarnya banyak komunitas di Banjarmasin.
1: Benar.
2: Cuman kita mau gabung agak segan gitu. Karena kan abang-abangan juga
1: anak-anak baru.
2: Sebenarnya kan yang lain juga ngerangkul ya.
1: Bener,
2: cuman kitanya aja.
1: Yang kayak
2: canggung.
1: Ya. Betul.
2: Jadi ya teruslah ide cuman bikin kenapa enggak kita bikin sendiri gitu.
1: Oh, benar.
2: Buat yang teman-teman yang baru-baru sepedaan juga yang agak segan buat gabung ke komunitas
1: yang udah lama, betul, yang udah modif-modif segala macem, betul.
2: Jadi sebagai wadah juga bagi pesepeda baru gitu.
1: Iya, oke.
2: Okay. Nah, dan kita terbentuknya kira-kira awal Oktober.
1: Oh, awal Oktober kemarin ya.
2: Oktober kemarin, tahun kemarin. Jadi belum genap setahun.
1: Oke.
2: Okay. Oktober dan ini baru setahun.
1: Kelihatannya emang banyak tuh kegiatan tuh kalau penasaran atau ngeliat-ngeliat misalnya di Instagramnya ya. Karena emang udah ada rutinan juga ya dari.
2: Iya.
1: Tapi awal-awal memang bikin yang pas apa awal Oktober itu udah ada kepikiran kan emang mau kapan buat jadwal sepedaannya apa segala macam tuh emang udah ada kepikiran atau belum?
4: Emang sih kalau untuk yang last Friday rednya memang udah di ini.
1: Oh, udah dari awal. Ya. Yeah.
4: Oh, tujuan utama bikin komunitas ini, tujuan utamanya buat
1: malam Jumat sepedaan itu.
4: Bikin lagi sih last Friday-nya.
1: Oh. Jadi emang udah dari awal kayak ibaratnya bikin forum atau bikin komunitasnya tadi buat yang hidupin lagi ya, lagi kalau kita mau sepedaan tiap malam Jumat. Malam Sabtu. Ya, benar, Jumat malam di akhir bulan. Benar. Ini menarik, tapi kita bahas lagi deh setelah yang satu ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Community Talk.

0: Community Talk. Masih di Community Talk, teman-teman Pro 2 dan masih barengan Forsu Basikal. Ini tadi kita udah mungkin kulik sedikit ya, baru mungkin bahkan belum setahun karena Oktober ini ya baru setahun ya kalau Forsu Basikal sendiri. Dan kegiatannya nih, kita bahas kegiatan teman-teman dan yang paling emang jadi landasan awal ada Last Friday Ride ya.
1: Yes,
0: ini di berarti awal-awal Oktober itu udah langsung bikin di akhir bulan Oktobernya untuk Last Friday Ride tadi.
2: Iya. Yeah. Ya, betul. Oktober ya, gitu.
0: Langsung kan. Oktober langsung mulai. Siapa tahu kan
2: kalau untuk yang Forsunya ya,
0: iya. Oh, yang Forsu maksudnya siapa tahu kan kayak baru bikin komunitasnya tapi baru mulai gerakan mungkin November okay. Atau apa.
2: Langsung
0: ya langsung. November ya. Dan yang penting teman-teman buat jalan enggak sih dulu ya, itu sih benar-benar. Dan ternyata yang ikut lumayan ya.
2: Lumayan untuk awal
0: dan sampai akhirnya ini boleh dong Bang diceritain juga kayak selama mungkin dari Oktober sampai sekarang dari Last Friday Ride-nya sendiri itu tuh udah kayak gimana aja nih upgrade-upgrade-nya. Mungkin dari Bang Dodi, Bang Novan, Bang Gete kayaknya Bang Gete belum ngobrol nih.
3: Iya.
0: Oh, silakan. Boleh Bang Gete. Mungkin kalau dari Bang Gete.
3: Mungkin antusiasme pesepeda luar biasa karena makin bulan makin banyak
2: makin ya. Nambah ya, makin nambah orang
0: makin nambah ya
3: paling kayak rambu-rambu yang
2: gitu. Ini juga sama
0: salah satunya
2: apa yang ikut udah mulai tertib lah.
0: Oh iya benar
2: kayak bener. kita kan sebelum berangkat tuh kita biasanya ngasih tahu kita berbagi jalan sama yang lain
0: gitu.
2: Jangan ngerokok, jangan ngepipe, jangan ke tengah, jangan balapan. Pokoknya kita ngasih tahu. Nah, kesini dia enggak dikasih tahu pun kayaknya udah mulai
0: udah ngikut ya, udah
1: kesadaran diri.
0: Kesadaran diri masing-masing. Ya. Jadi emang makin tertib, makin asik. Nah, itu tuh. Nah,
2: jadi sepedanya enjoy jadi.
0: Iya, biasanya emang kalau dulu nih Bang, itu tuh titik kumpulnya dari mana? Kalau Last Friday Ride ini?
1: Pertama ya sampai saat ini.
0: Iya.
1: Kita titik kumpulnya di Alphamidi Gatot Subroto.
0: Oh, Alphamidi Gatot.
1: Iya. Dan finish tiap bulan tetap di Pemko.
0: Oh, emang enggak berubah ya berarti kalau finish ya. Tapi sekarang itu berubah nih karena ternyata makin banyak.
2: Makin banyak.
0: Terakhir tadi kita ngobrol teman-teman dan mungkin perkiraan di ratusan udah orangnya itu yang ikut di bulan kemarin ya berarti ya bulan Juli ya terakhir ya. Bulan Juli dan udah merubah titik kumpulnya. Wah, ternyata deket sini titik kumpul.
2: Deket banget.
0: Ternyata di sebelah teman-teman di McD.
1: jadi yang bagi yang belum tahu ya. Mulai bulan ini kita pindah titik kumpul di McD ya. McD Jalan Pangeran Antasari.
0: Tuh.
1: Jadi karena titik kumpulnya kemarin di Alphamidi sudah tidak memungkinkan karena masanya juga yang membludak ya.
0: Membludak benar.
1: Supaya aman. Jadi kita pindah ke McD Banjarmasin bagi yang belum tahu ya.
0: Betul. Jadi siapa tahu
2: sama ini untuk kawan-kawan jangan khawatir ya.
0: Apa tuh?
2: Untuk pihak McD-nya udah ngijinin.
0: Nah,
2: jadi kita udah ngobrol juga sama manajernya bahwa dari pihak McD-nya sama manajernya emang udah ngasih.
0: Udah diizinin ya.
2: Iya, ngasih izin ke kita buat
0: jadi mungkin
2: jadiin halaman parkirnya buat Tikum Last Friday Ride bulan ini.
0: Jadi kalau mungkin udah ada flyernya terus mau ikutan ya udah enggak perlu malu-malu mungkin datang aja ke sana ya. Dari jam 7 dan biasanya berarti berangkatnya jam berapa Bang? Kalau titik kumpulnya jam 7 ya rata-rata ya. Biasanya berangkatnya jam?
3: Sambil nunggu-nunggu ya teman yang lain, sekitar jam 8 kita mulai start.
0: Oh jam 8. Ada gak yang biasanya baru gabung di tengah-tengah?
2: Ada ya? Kan kita yang prior kita bagiin kan, seminggu sebelum acara prior kita bagiin kan. Jadi kawan-kawan tuh udah tahu tuh titik-titiknya di mana, jalurnya kemana, jadi mungkin yang agak dekat, mager ketikum bisa di apa ditunggu di jalurnya.
0: Oh iya benar-benar. Jadi anggaplah misalnya mungkin deket rumahnya di mana segala macam. Ternyata ada yang deket rumahnya di Pemko nungguin di situ gimana tuh?
1: Enggak masalah.
2: Enggak apa-apa sih paling antusiasnya aja orang.
0: Keliling-keliling di Pemko sendirian dia. Tapi kalau mau ikutan buat jalan-jalan tadi ya titik kumpulnya di mana tuh udah tahu bisa udah flyer segala macam. Itu dari Last Friday Ride berarti udah sekitar berapa kali ya? Emang tiap akhir bulan kan ya?
2: Tiap akhir bulan rutin.
0: Oktober, November, ada 10 kali lebih ya udah harusnya ya?
2: Iya,
3: sudah
0: 10 kali. 10 kalian ya benar 10 kali dan masanya makin nambah.
2: Bulan ini 10 kayaknya? Bulan ini 10 ya?
0: Bulan ini 10 ya. Iya benar-benar. Iya bulan ini 10 dan mungkin Oktober kayaknya harusnya spesial dong ya.
2: Harusnya.
0: Karena ulang tahun.
2: Harusnya.
0: Siapa tahu ada sponsor.
2: RRI.
3: Boleh masuk.
1: Diundang lagi boleh.
0: Boleh banget. Eh kalau itu kalau memang misalnya ada acara mah kita pasti undang lagi ya kan. Siapa tahu berkesempatan. Biar promosiin juga kayak gitu kan ada acaranya. Boleh. Oke. Tapi tadi ternyata ada juga ya, kalau Rush Friday Red sendiri itu kan memang movement yang udah dari dunia ya sebenarnya. Yeah. Kayak di beberapa tempat, di Indonesia juga kayaknya banyak juga. Banyak,
2: kota besar udah.
0: Bener.
2: Udah hampir semua kota-kota besar.
0: Dan sekarang juga sebenarnya Forsu juga bikin movement. Yang Forsu banget, tapi kita bahas setelah yang saat ini. Okay.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.

0: going through the hustle, boys. Community Talk. Masih di Community Talk teman-teman Pro 2 dan masih barengan Forsu. Tapi kita udah di segmen akhir dan kita kalau tadi udah bahas tentang terkait Last Friday Ride ya, yang emang gerakan awalnya dari Forsu sendiri, emang gerakan dunia teman-teman, dan dihidupkan di Banjarmasin sekitarnya. Ini kita bahas gerakan Forsunya nih. Wey. Ada Sunday Strolling ya bang ya?
1: Iya.
0: Sunday strolling. Ini dari namanya aja udah minggu banget.
1: Iya.
0: Minggu jalan-jalan.
1: Capri banget gitu kan?
0: Wey, capri banget. Iya, mungkin boleh bang dijelasin dulu dari Sunday Strollingnya sendiri. Ini pagi apa sore biasanya?
1: Sore. Sore untuk Sunday Strolling ya.
0: Sunday Strolling sore kisaran pukul berapa berarti?
1: Kita mulainya sekitar jam 4. Mm-hmm. Biasa berangkat sampai berangkatnya jam 5 lah, jam 5
0: teh. Oh, oke. Okay. Berarti emang kalau dari Last Friday itu jam malam ya, kalau itu malam.
1: Iya, iya.
0: Kalau Sunday Strolling ini sore, iya, sore ke malam lah ibaratnya ya, sore ke malam. Betul.
1: Soalnya kita kalau Sunday Strolling kan finishnya ke kedai-kedai kopi ya.
0: Nah, ini nih. Iya. Ini kenapa jadinya akhirnya mungkin sedikit alasan kali ya, kenapa akhirnya ada Sunday Strolling. Mungkin dijelasin dikit Bang ke apa? Dari Sunday Strollingnya itu sendiri, kenapa akhirnya selain emang ada Last Friday Ride, ada Sunday Strolling?
2: Nah, apa kan dari kita Sunday Strolling kan support ya pertama,
0: support UMKM. UMKM betul.
2: Sepedaan di hari Minggu, finish di kedai
0: kopi. Kedai kopi. Dari teman-teman yang di Banjarmasin ya harusnya ya, Banjarmasin rata-rata. Ini
1: sama ini kan kayaknya apa? Kopi after cycling tuh
0: udah
1: kayak jadi habit.
0: Benar.
1: Kayak jadi habit.
0: Hidup. Maaf. kayaknya budaya ya, jadi budaya sekarang ya. Mau pagi, mau sore, pokoknya sepedaan. Makanya beberapa tempat kopi juga mungkin nyediain.
1: Iya, nyediain ya? Tempat parkir.
0: Benar, tempat parkir sepeda di beberapa.
1: Malah sekarang kan dari pihak kedainya yang minta ya.
0: Iya, biar. Kayak yaudah mending sepedaan ngopi gitu kan. Pulangnya santai dulu, baru lanjut
1: aja. Kayaknya finish di sini sabi, Pak.
0: itu tuh, bermula.
1: Dan dari pihak kedai kan juga nggak nuntut
0: buat
1: beli ya.
0: Iya, betul.
1: Sekedar meramaikan.
0: Dan ini kalau Last Friday tadi itu dari awal Oktober emang udah mulai. Nah, Sunday Strolling ini atau SS ya? SS ini udah dari kapan berarti Bang?
1: Udah dari Mei ya? Dari Mei.
3: Pertama kita SS Mei.
0: Mei ya, berarti Mei udah sekitar 4 kali.
1: 4 kali, 5 kali sama bulan yang mau ya.
0: Oke. Dan ini juga jadi...
1: Sama ini disclaimer dulu, kalau Sunday Strolling sebenarnya kalau dari Forsunya sendiri, itu kegiatannya 1 bulan sekali.
0: Oh sama ya.
1: Tapi di awal bulan.
0: Awal bulan.
1: Jadi kita ada Last Friday di akhir
0: bulan. Akhir bulan.
1: Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi lewat 1 minggu lagi, nah baru itu SS.
0: Baru SS. Oh jadi mau pokoknya ada yang awal bulan, ada yang akhir bulan.
1: Iya.
0: Jadi lebih gampang tuh nyarinya kayak awal bulan ikut ini
1: kayak gitu.
0: Akhir bulan ikut ini ya. Betul.
1: Tapi soalnya untuk sepeda di Banjarmasin kayaknya padat sih.
0: Iya, padat. Jadwalnya padat banget. Padat. Rabu ada. Yang lain.
1: Setiap minggu.
0: kalau awal bulan sama Forsu. Akhir bulannya ngikut lagi sama Forsu. Padat. Kayaknya udah bisa sih kita kerja pakai sepeda ya enggak sih?
1: Mudah-mudahan bisa sih.
0: Kayak komit ke, tapi mungkin di beberapa teman-teman mungkin agak ngos-ngosan juga, ada yang Banjar Baru Banjarmasin.
1: Kayaknya tayo kita kayaknya mendukung.
0: Oh iya benar, biasanya
1: betul. Naik sepeda.
0: Dibawa di depan ya biasanya ya dari pihak mereka. Pokoknya banyaklah jalan untuk itu. Tapi Sunday Strolling sendiri ini udah jalan sekitar 4 kali tadi support UMKM ya.
1: Support UMKM.
0: Nah, ini dari yang SS, dari yang Last Friday Red tadi kan memang dari namanya basikal juga, basikal ya Forsu. Ini ada ketentuan enggak sih biasanya buat ikutan, apakah semua sepeda boleh atau ada harus kayak gitu?
1: Enggak sih.
0: Enggak ada ya.
1: Jadi untuk SS sama Last Friday Red enggak ada ketentuan. Maksudnya enggak ada
3: kategori harus sepeda
1: enggak ada pendaftaran.
0: Enggak ada pendaftaran segala macam.
1: Gabung ya gabung. Datang bawa sepeda, kita goes bareng-bareng.
4: sampai finish kita foto-foto, bagi-bagi kopi.
0: Iya, ibaratnya
2: semua pesepeda diundang.
0: Semua pesepeda diundang. Mau yang BMX,
4: sepeda listrik lah.
0: Janganlah. Ulun mengayu Bang Air.
4: Sepeda listrik
2: boleh.
4: Kami kayaknya nginjak aja lah ini.
2: Boleh tapi di kayu.
0: Boleh tapi di kayu. Soalnya kan rata-rata kalau sepeda listrik kadang-kadang dicabut tuh kayuannya.
4: Nah, makanya lo.
0: Pedalnya dicabut jadi skuter bukan sepeda listrik Bang itu Bang. Tapi berarti pokoknya semua sepeda bisa.
4: Semua sepeda boleh.
0: Mau yang fiksi, mau MTB, BMX pun ada yang ikut.
4: Ada ya? BMX, ontel.
0: Oh, ontel menarik banget
4: juga. Shelly,
0: Shelly,
4: fiksi,
0: semua.
4: Pokoknya semua kayaknya udah mulai gabung. Ini sih kayaknya skena ini sepeda tinggi yang belum sebenarnya.
0: Oh iya, kayaknya belum ada sih emang ya.
4: Kayaknya memang skenanya yang belum ada.
0: Iya, belum ada. Roll apa lowrate ada enggak yang ikut lowrate?
4: Lowrate ada
0: juga.
4: Beberapa ada.
0: Soalnya dulu tuh kayak semua jadi lowrate.
4: Iya, ada komunitas.
0: Bener, dulu waktu zaman-zaman anak-anak bilang gangster-gangster dulu tuh. Lowrate, BMX segala macem. Kalau abang-abang sendiri pakai sepedanya apa? Bang Dodi pakai sepeda apa?
4: Kalau aku pakai ini Polygon Strada Gen 1.
0: Oh, ini apa? Wei. Kalau Bang ini Bang Lopan?
1: Iron Horse.
0: Oh, ini mantan. Udah. Kalau Bang GT, kalau Bang GT
2: Suzuki Gold Edition.
0: Wei, udah mulai ini beda-beda nama-namanya. Yeah. Kalau Polygon segala macam udah ya merek sepeda gitu kan. Yang lain-lain tuh belum dalam nih ilmu sepeda aku.
4: Tapi dari semua sepeda emang sepeda keluaran lama lah.
0: Rata-rata ya. MTB rata-rata yang make. Tinggal mulai juga yang custom-custom udah juga ya banyak ya. Yang mulai custom segala macam. Tapi dari Forza sendiri ini ada dua kegiatan yang emang udah berjalan ya awal bulan itu ada SS, akhir bulannya ada Last Friday Ride. Kalau apa tuh?
1: Rencananya kita dari bulan
4: September.
0: Bulan depan ya.
1: September kita ada kolaborasi juga ya dengan Street Art Dakwah Banua.
0: Oh, SBI Street Art Dakwah aku lupa apa singkatannya tapi pernah masuk sini juga.
4: Benar.
0: Yang mural itu kan ya benar.
4: Iya.
0: Betul. Ada kemarin mereka ke sini. Mereka kemarin pernah ke sini awal-awal kapan ya? Pokoknya tahun 2026 juga ada ngobrol-ngobrol Street Art Dakwah. Jadi kebetulan sama itu ya sama teman-teman.
1: Jadi rencananya Sunday Strolling dibarengi sama berbagi
0: dari Street Art Dakwah. Menarik. Jadi enggak cuma sepedaan aja tapi juga ngasih-ngasih buat teman-teman.
4: Sesuai ini sesuai tagline.
0: Oh, apa tuh?
4: Jadi jadi Forsu sendiri punya tagline. Tagline kami itu cycling till jannah.
0: Oh, iya ada di ini
4: ada
0: di bio. Betul. Nah.
4: Jadi biar enggak jadi
0: tagline doang ya kan.
4: Kita bikin lah
0: momennya. Diwujudkan akhirnya. Cycling
1: Street Art Dakwah.
0: Oke, terima kasih Street Art Dakwah. Ini dua komunitas kebetulan ya, dua komunitas yang punya ya sama-sama passion anak muda dan akhirnya digabung jadi satu. Semoga bisa lancar ya, Bang.
4: Amin.
0: Dan juga berjalan dari dari street art-nya mau dari forsunya itu aman jaya sentosa buat aja. Iya, tapi berarti siap. Awal September kita tunggu ya movement-nya ya dari SS ya berarti ya di SS-nya di SS berbagi dan yang uniknya adalah SS sendiri ini finishnya beda-beda ya tadi ya.
4: Beda-beda. Tergantung ini kedai kopinya ngajak kok.
0: Jadi buat
4: kawan-kawan yang punya kedai kopi
0: boleh banget
4: mau didatengin sama Forsu bisa langsung dari Forsu ya.
0: Siapa tahu ibaratnya mau meramaikan.
4: Iya,
0: betul. Titik kumpulnya di sini. Tapi titik kumpulnya di mana Bang berarti?
1: Kalau SS kita tetap untuk sementara tetap di bawah flyover ya.
0: Di bawah flyover. Ya. Itu
1: sekalian ngasih tahu untuk bulan ini boleh dikasih tahu
0: udah sih? Boleh.
1: Finishnya.
0: Oh, finishnya boleh.
4: Boleh.
1: Rencananya ya, masih rencananya.
0: Masih rencana.
2: Udah fix.
4: Udah.
1: Oh iya. Udah fix kita Sunday Strolling finish di
4: Serp and Brew.
1: Oh, di benuanya.
4: Di komplek Wasaka.
0: Daerah-daerah sana di dalam ya ibaratnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah kepikiran nih mau sepedaan sore-sore hari Minggu bisa tuh ngikut ke Forsu. Datang aja ya teman-teman ya.
4: Datang aja
0: jam 4 atau jam 5?
4: Setengah 5
0: ke Bow Flavor. Iya,
1: nanti diinfokan
0: di tuh.
1: Instagram Forsu.
0: Jadi follow aja forsu.basikal. Yeay, itu dia. Aku sampai hafal, teman-teman. Forsu.basikal teman-teman itu boleh banget, siapa aja boleh gabung ya, mau boleh, anak-anak, mau ada yang bawa keluarga enggak sih Bang biasanya?
4: Oh, ada. Oh, ada.
1: Banyak.
0: Wih, bawa. Salah satunya ya. Sampai anak segala macam.
4: Istri ikut, aku ikut, jadi aku bawa anak satu, istri satu.
0: Oh, di ini belakang. Di bonceng. Di bonceng.
1: Ada kursinya.
0: Ada dudukan. Ada kursinya. Iya, macam-macam ya sekarang yang sepeda, ada yang memang
1: banyak juga orang yang bawa anak.
0: Oh, jadi mau ibaratnya ini benar-benar movement sepeda aja. Pokoknya mau siapa aja
4: buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja, dan juga biasanya paling bersilaturahmi ya di akhir ya, mungkin tanya-tanya. Siapa tahu dapat relasi baru. Wah, itu.
4: Dapat pacar baru.
0: siapa tahu. Tapi itulah teman-teman ya, untuk Forsu Basikal. Dan next-nya berarti emang yang buat sama street art dakwah ya berarti.
1: Iya,
0: insyaallah untuk ke depan.
4: Mas Ruli tolong.
0: Di ACC, Bang. Itu ya. Tapi itu pokoknya dari Forsu, dan mungkin boleh Bang promosiin sendiri Bang. Follow IG kah atau apa? Boleh silakan atau promosi.
4: Buat kawan-kawan yang pengen ikut Last Friday Red, untuk bulan ini kita tikumnya pindah dari Alphamidi Gatot pindah ke McD. Sama buat kawan-kawan yang sering nanyain ada kok ada apa ada grupnya ada apanya, tinggal follow aja IG-nya Forsu Basikal, follow, tanyain aja mau info sepeda apa, nanti kita nanti kita kasih tahu lah.
0: Nah, benar-benar benar.
1: Belum yang belum paham
0: sepeda.
4: Ya, ya. Mau tanya-tanya sepeda.
1: Ya, DM IG Forsu.
0: Betul.
1: Ya, adminnya pas respon.
0: Nah, ya. Itu dia. Ini adminnya siapa nih? Kayaknya antara dari bertiga ini soalnya.
2: Adminnya yang di tengah.
0: Betul, adminnya fast respon teman-teman, siapa tahu mungkin belum punya sepeda terus nanya-nanya sepeda apa nih Bang yang cocok buat awal-awal.
4: Yang rekomend buat awal-awal apa? Ya. Tanyain
0: betul.
1: Tanya info-info.
0: Info betul. Apalagi mungkin beli-beli dari lampu dan lain-lainnya segala macam kan itu juga soalnya perlu buat ya, apalagi yang buat ikutan Last Friday Ride ya.
4: Buat sepeda malam.
0: Betul.
1: Banyak kok teman-teman yang nanya rekomendasi bengkel.
0: Nah, itu juga betul. Soalnya kalau bengkel motor banyak nih.
4: Banyak. Ya.
0: Bengkel sepeda nih.
4: Jarang ada.
0: Jarang ada. Biasanya paling masih teman-teman atau apa yang coba-coba membengkel atau mungkin merakit ya, siapa tahu ada yang mau custom dan lain-lain. Ya, pokoknya banyak deh yang bisa kalian dapetin, atau tinggal follow aja tadi Forsu Basikal teman-teman. Tapi terima kasih ya Bang. Ini udah kita ngobrol-ngobrol. Udah ternyata ya. Sayangnya harus udah. Makanya kalau ada acara lagi atau Oktober nanti datang lagi kita.
4: Boleh.
0: Boleh. Terbuka. Kita juga terbuka ya. Oke, terima kasih ya Bang. Semoga lancar terus buat Forsu. Semoga acaranya makin rame. Makin banyak sponsor masuk.
4: Amin.
0: Biar makin upgrade lagi, siapa tahu enggak cuma buat sepedaan aja tapi bagi door prize kah terakhir.
4: Nanti. Boleh.
0: Siapa tahu.
1: Oktober masuk nih.
0: Masuk banget nih dari tadi. Tapi terima kasih lagi sekali lagi. Semoga sukses terus dan sampai bertemu di kesempatan lainnya. Oke. Dadah Bang.
1: Makasih.
0: Thank you. Oke, teman-teman Pro 2, kita udah seru banget ngobrol-ngobrol sama Forsu. Jadi buat kalian yang pengen ikutan, tadi tanggal 28 ya, mereka akhir bulan ini bakal ada Last Friday Ride lagi. Pokoknya di follow aja Forsu Basikal, dan jangan lupa untuk tetap pantengin Pro 2 FM, masih barengan Febri juga sampai jam 12 malam nanti.

0: enak banget rebahan. Scroll lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget, olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja, contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
0: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
2: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Community Talk.

0: Cuman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah live teman-teman di TikTok kita di RRI_Pro2 mencermati. Setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Forsu Basikal ya, kita lanjut nih ke request time di WhatsApp juga 0811-5111-420. Udah juga lagi request-request nih, udah ada beberapa yang request. Tapi kita bacain dulu ini yang masuk pertama banget tadi ada Cica ya, yang request ding. Ada manusia teman-teman darinya Vera, dan katanya di tengah kekacauan ini Cica pribadi sebagai WNI mohon maaf jika lo ada salah, mohon dimaafin ya teman-teman ya untuk akun yang namanya Cucica Cicut. Ini terlalu minta maaf di TikTok. Nggak apa-apa, benar kita harus banyak minta maaf, siapa tahu ada salah ya. Dan selain Cica yang request dan juga minta maaf, ada baru teman-teman yang request ini ya, request lagunya Yovie Nuno yang baru. Kita masih open request teman-teman, dan tentunya masih kita terima juga, kita sampai jam 11 malam nanti. Ada manusia dari Viara dan juga yang baru dulu nih dari Yovie Nuno. Check this out.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Next ini, aduh sorry banget ya buat teman-teman ya, ini baru menit keberapa udah aku ngabarin full aja. Tapi emang full teman-teman, requestan kalian banyak banget. Tapi aku senang aja sih kalau emang pada Chris. Tapi sorry juga buat teman-teman yang mungkin mau gabung dan ternyata gak bisa atau gak sempet request. Next ini kita bacain dulu requestan berikutnya. Ada Nanang yang request Firza dengan Separuh Nafas, dan juga Alisa ya yang request Hara teman-teman, Celah Hati. Check this out.

Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ini buat teman-teman berbinar yang lagi gabung di WhatsApp. Aman ya, habis ini kita puterin Sabrina Leonor dengan Haha. Dan juga tadi ada Bubble yang request na na na na na. Versus on the floor, teman-teman, darinya Bruno Mars. Check this out ya, dua-duanya.

Eroni Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada onde-onde atau jersoy, teman-teman. Kamu kayaknya ganti nama terus deh, kayaknya seminggu sekali. Request Samuel Cipta, teman-teman, dengan Jagat Rasa. Dan juga tadi Purnama yang request Bayangan Cinta yang lalu, darinya Kim barengan Nabila Takia. Langsung aja kita puterin dua-duanya. Dan buat teman-teman di malam hari ini yang lagi di Banjarmasin, yang lagi keluar, jangan lupa pakai maskernya. Agak tipis sebenarnya kalau dari asap, tapi baunya lumayan. Jadi untuk menghindari ISPA, mending pakai masker aja.

Era di Prodo Menyerah Masin Teman Terbaik Kamu. Next ini ada Yellow, katanya kangen Dika. Tadi pesan-pesannya gitu sih. Yang request Harry Style teman-teman, As It Was. Dan juga ini kebetulan ada dua orang yang langsung request. Ada Mako dan juga Mai yang request. Sebenarnya sebelumnya requestan Mako, tapi karena mereka ada kesepakatan jadinya ini jadi satu ya. Titik nadir teman-teman, darinya Kahitna dan juga Monita Tahalea. Langsung aja kita puterin dua-duanya. Check this out.

Hari di Prodo mencermati teman terbaik kamu. Nina, request belum mulai Insomniac barengan Nabila Takiyah. Pokoknya laku keras deh Nabila Takiyah di sini, mau yang featuring, mau yang dia sendiri. Tadi aja sebenarnya ada 3 teman-teman, cuman enggak bisa ya. Udah ya, Nabila Takiyahnya cukup 2 kali, ini udah 2 kali featuring dia. Dan Nina katanya lagi stay aja di RRI Digital. Dan buat teman-teman, selain emang ada belum mulai dari Insomniac, ada slang juga nih yang requestnya darinya Pragos tapi new version dengan Ku Tak Bisa. Ini dia teman-teman, ada 2 lagu ini dulu. Tapi sebuah pemberitahuan buat teman-teman, ini jangan lupa untuk keluar rumah itu selalu pakai maskernya. Mungkin kalau nggak kelihatan dari asap atau baunya, ya udah sediain aja dulu dalam tas itu cadangan masker 1 atau 2, biar kalau memang ngerasa aduh bakal berasap banget langsung dipakai. Karena memang ini kita lagi kemarau panjang dan juga karhutlah di mana-mana. Kalau bisa tetap jaga kesehatannya.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Setelah slang teman-teman, kita lanjut ke Nadib Basalamah. Ini requestannya Basir. Weh, Basir dari awal sampai akhir nungguin nih lagunya. Bergema sampai selamanya teman-teman. Dan juga Bang Fajar ya, ring yang request Raisa, si paling mahir. Kita menuju di beberapa lagu terakhir. Nanti ada 3 lagu terakhir, salah satunya dengan Afgan Kacamata.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita ke tiga lagu requestan terakhir ya, dan agak lewat dikit nggak apa-apa teman-teman, karena bakal ada Afgan Kacamata yang di request darinya Laras ya di Bandung, dan juga Roni Parulian darinya Selina dengan Februari, serta lagu terakhir nanti ada Semi Simurangkir teman-teman, Kesedihanku di request darinya Lara. Thank you banget ya buat teman-teman yang udah request. Habis ini jangan kemana-mana karena bakal ada Jazz Music dan dua lagu dari limpahan ya dari request time. Sorry banget buat teman-teman yang nggak bisa request, dan jangan sampai lupa untuk besok pagi teman-teman, biasanya kabutnya tebel itu pada pagi hari, jangan lupa untuk selalu pakai maskernya dan minum air putih yang banyak. Aku harus pamit di request time, dan thank you banget buat yang udah gabung malam hari ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan erupsi gunung berapi adalah beberapa contoh bencana yang sering terjadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap siaga menghadapi segala kemungkinan bencana. Salah satu hal yang paling penting adalah memiliki tas siaga bencana. Isi tas ini dengan perlengkapan darurat seperti makanan dan minuman non-awet, obat-obatan pribadi, senter, radio, baterai cadangan, pakaian ganti, dan dokumen penting. Selain itu, pastikan setiap anggota keluarga mengetahui lokasi tempat berkumpul yang aman jika terjadi bencana. Simulasi bencana juga sangat penting untuk dilakukan secara rutin. Simulasi ini akan melatih kita untuk menghadapi situasi darurat dengan lebih tenang dan terorganisir. Kita juga perlu memperhatikan tanda-tanda alam yang mungkin mengindikasikan akan terjadinya bencana. Misalnya, jika kita tinggal di daerah rawan gempa, perhatikan retakan pada dinding atau perubahan pada sumber air. Penting untuk selalu mengikuti informasi terkini tentang potensi bencana dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan, kita dapat meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana.
1: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
0: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Cinta tidak berupa tatapan satu sama lain, tetapi memandang keluar bersama ke arah yang sama. Baharuddin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini Minggu 23 Agustus 2026 dari program Madura Radio Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nomor 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen,
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendem sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
2: Musim hujan memang membawa kesejukan dan keindahan tersendiri. Namun, di balik itu, musim hujan juga dapat menimbulkan berbagai penyakit jika kebersihan dan kesehatan tidak dijaga dengan baik. Beberapa penyakit yang sering muncul saat musim hujan antara lain, influenza, demam berdarah, diare, dan leptospirosis. Influenza mudah menular melalui udara dan cairan tubuh, sedangkan demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang di genangan air diare, umumnya muncul akibat makanan atau minuman yang terkontaminasi. Sementara leptospirosis disebabkan oleh bakteri dari air yang tercemar urin hewan. Semua penyakit ini bisa dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan tubuh. Selalu waspada selama musim hujan. Hindari genangan air, konsumsi makanan bersih, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala penyakit jaga kesehatan agar musim hujan tetap membawa kesejukan, bukan ancaman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
3: Masih bersama Pro 2, teman

0: Info Pro 2 FM.
1: 95,2 FM, melewati masih teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026, dikutip dari rri.co.id. Persaingan perguruan tinggi yang semakin ketat tidak menyurutkan minat masyarakat untuk memilih Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Hingga pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru gelombang kedua Uniska MAB mencatat sebanyak 4.919 calon mahasiswa telah mendaftar untuk tahun akademi 2026-2027. Jumlah tersebut memang sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5.091 pendaftar. Namun pihak kampus menilai capaian tersebut tetap menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Uniska di tengah semakin banyaknya pilihan perguruan tinggi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Yang puncak kemarau yang diperkirakan berlangsung pada September mendatang menjadi perhatian serius Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni saat meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Menhut mengingatkan potensi karhutlah masih sangat tinggi seiring masih berlangsungnya fenomena El Nino. Raja Juli menyebutkan kondisi kemarau saat ini hampir serupa dengan fenomena El Nino pada tahun 2015 yang lalu. Pada saat itu El Nino memicu karhutlah hebat di Indonesia hingga berdampak pada 2,6 juta hektar lahan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Selanjutnya, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Satuan Tugas Udara Karhutlah kini mengoperasikan 3 helikopter waterbombing untuk menjangkau titik api yang sulit dipadamkan melalui jalur darat. Kepala Subdit Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Selatan, Ariansa, mengatakan operasi udara telah berlangsung lebih dari 1 bulan. Selain melakukan pemadaman, armada udara juga bertugas memantau titik-titik api yang belum terdeteksi dari darat. Sekian Info Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: terus dianya gimana?
1: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok kita loh.
0: Aduh iya ya, maaf aku ngerasan seru banget ini.
1: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain. Anak muda keren itu tahu tempat, jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
2: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
3: Intermezzo. Mas, bensin seliter berapa ya?
4: 8.000, Mas.
3: Kalau setengah liter berapa?
4: 4.000.
3: Kalau setetes?
4: Gratis.
3: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih lo, Mas.
5: Intermezzo. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
3: Intermezzo.

95,2 FM, elewanya lo langsung teman terbaik kamu. Selamat pagi, itu nomor 2 bilang aku Selina. Menemani kamu di Spa Dati John, trending topik John ya. Nomor 2 dan mengawali informasi pertama seperti biasa. Di Healthy Life kita bakalan ngebahas tentang tips-tips kesehatan buat kamu ya. Dan buat nomor 2 yang baru aja bangun tidur, yuk daripada malas-malasan di tempat tidur, bisa memulai hari-hari kamu dengan hal yang positif dan juga menyehatkan seperti berolahraga. Nyempetin berolahraga, hidup sehat sebelum kamu kembali bekerja dengan rutinitas kamu yang padat, sibuk lagi ya. Karena ini menggambarkan hari Senin banget nomor 2 setelah kita udah liburan di weekend kemarin ya. Oh ya Allah, ini udah Senin lagi, sibuk lagi, tapi gak apa-apa. Kalau misalnya capek pun nomor 2 banyak hal-hal yang perlu kita syukuri. Karena kalau misalnya kita capek, berarti kita udah mampu melakukan hal-hal yang telah kita lalui yang bisa bikin kita kecapek. Ya kayak gitu deh ya nomor 2 untuk mengawali hari-hari ini dengan afirmasi yang positif.

0: teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM, media penyelamasin teman terbaik kamu. Pagi sudah dikejar dengan berbagai macam urusan ya. Siangnya sibuk dengan pekerjaan, lalu malamnya nanti ngerasa kayak ingin rebahan aja. Mau olahraga sebenarnya ada niat, tapi kalau misalnya ngelihat jadwal yang padat, apalagi di Senin hari ya, teman-teman berdua, biasanya tuh lagi padat-padatnya dengan berbagai macam pekerjaan, waktu latihan sering jadi hal pertama yang kayaknya dicoret dari daftar ya. Padahal tetap aktif gak harus selalu pergi ke gym atau menyediakan waktu berjam-jam untuk latihan. Kuncinya justru ada pada cara ngatur waktu kita dan memilih aktivitas yang realistis dengan rutinitas sehari-hari. Nah, tanpa perlu ada beberapa tips rutin olahraga di tengah jadwal yang padat anti mager. Yang pertama, tentukan waktu olahraga yang paling realistis. Kalau menunggu sampai semua pekerjaan selesai baru berolahraga, kemungkinan jadwal latihan kamu juga bakalan tertunda. Aktivitas yang padat membuat waktu luang kamu juga terasa langka banget ya, terutama ketika ada urusan rumah atau kegiatan lain setelah bekerja. Sebagai alternatifnya, teman berdua, untuk menetapkan target yang terlalu tinggi, coba deh pilih satu waktu yang paling memungkinkan untuk dilakukan secara teratur. Contoh, kamu berjalan kaki 20-30 menit sebelum mulai pekerjaan atau melakukan latihan cepat setelah pulang dari kantor.

0: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah? Yang bener?
0: Iya bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.
3: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
4: Suarakan komentarmu.
5: Kali aja banyak yang setuju.
6: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

95,2 FM, media informasi teman terbaik kamu. Memiliki waktu olahraga hanya 10-15 menit, ini bukan berarti latihan kamu tuh sia-sia ya. Durasi yang pendek justru bisa menjadi pilihan saat pekerjaan menumpuk atau agenda harian gak bisa diubah. Dengan memulai dari waktu yang ringan, kamu gak akan ngerasa olahraga sebagai beban yang besar yang harus diselesaikan. Coba deh, gunakan waktu tersebut untuk berjalan cepat, latihan kekuatan sederhana atau gerakan lainnya yang sesuai dengan kemampuan kamu. Setelah mulai terbiasa, durasi dan intensitasnya dapat ditingkatkan juga tanpa perlu secara bertahap tanpa perlu memaksakan diri ya. Yang terpenting adalah bukan seberapa lama kamu berlatih dalam satu sesi, tapi bagaimana aktivitas fisik ini terus punya dalam rutinitas harian kamu.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

95,2 FM Radio Banyumasin, teman terbaik kamu. Jadi kita mau olahraga sebagai bagian dari rutinitas ya, teman berdua. Karena dengan begitu kendala bukan dari waktu ya, tapi aktivitas fisik belum menjadi bagian dari rutinitas harian kamu. Kalau setiap hari ingin latihan ya, teman berdua, harus menunggu semangat muncul dulu atau mencari waktu yang luang. Nah, besar kemungkinan juga rencana yang udah kamu persiapkan tuh sering terabaikan. Karena itu ya, teman-teman, cobalah untuk menghubungkan olahraga dengan kebiasaan yang udah menjadi bagian dari hidup kamu sehari-hari. Misalnya nih, pilih menggunakan tangga misalnya kayak gitu, daripada lift, berjalan kaki saat ada kebutuhan mendekat, atau juga melakukan stretching setelah duduk lama di depan komputer. Jadi aktivitas kecil seperti itu juga mungkin bakalan tidak terkesan seperti sesi olahraga formal, tapi secara nggak langsung ternyata kamu juga melakukan olahraga gitu ya. Siapkan juga perlengkapan olahraga dari malam sebelumnya. Niat olahraga bisa langsung menguap ketika pagi hari kamu tuh masih harus mencari kaos kaki, celana, sepatu, atau perlengkapan lainnya yang entah ditaruh di mana gitu ya, teman-teman. Kayak mau buang waktu, jadi persiapkan aja mulai dari malam hari, udah ada niat lebih kuat gitu, teman-teman. Jadi ketika ingin berolahraga lebih siap juga, pilihlah olahraga yang memang kamu suka. Gak semua orang ngerasa nyaman berlari di treadmill atau juga mengikuti rutinitas latihan yang sama berulang-ulang, dan itu hal yang wajar banget, teman-teman. Kalau jenis olahraga yang kamu pilih terasa membosankan, kamu bisa juga lebih gampang mencari alasan untuk tidak melakukan saat jadwalmu sedang padat. Sebaliknya, aktivitas yang benar-benar kamu nikmati biasanya tuh lebih mudah untuk dilakukan secara teratur, malahan kamu tunggu-tunggu gitu ya, teman-teman. Dan tentunya jangan menunggu motivasi datang ya. Ada kalanya kamu mungkin ngerasa ingin berolahraga, tapi ada juga saat di mana kasur tampak jauh lebih menggoda gitu ya dibandingkan sepatu olahraga kamu. Kalau misalnya kamu terus-terus menunggu mood yang baik sebelum bergerak, rutinitas bisa dengan mudah terganggu, terutama juga ketika kerjaan sedang menumpuk. Karena itu, teman-teman, buatlah jadwal yang sederhana dan memperlakukan seperti komitmen lainnya, dapat membantu kamu tetap disiplin. You're scared.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Padahal aku Serina ya, di pagi hari masih menemani kamu tamu perdua. Dan yang lagi banyak dibahas nih tentang anak bungsu yang katanya tuh cenderung berpikir mereka tuh yang paling lucu di keluarga tamu perdua. Ini sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak termuda sering banget dia sebagai yang paling lucu dalam keluarga daripada bersaing dengan saudara kandung mereka yang lebih tua. Melalui pencapaian mereka tuh mungkin mengembangkan cara yang berbeda untuk menonjol, mulai dari humor, kreativitas, dan kepribadian yang lebih santai. Walaupun pola-pola ini gak selalu berlaku untuk semua orang ya, mereka menawarkan pandangan menarik tentang bagaimana dinamika keluarga dapat membentuk kepribadian kita. Kalau pendapat kamu sendiri gimana nih, mau perlu ya?

teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya. Mau dine-in apa take-away?
2: Take-away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

55,2 FM, Radio Banjarmasin, sih teman terbaik kamu. Ada satu fenomena lucu dalam keluarga ya. Anak bungsu yang sering banget punya keyakinan bahwa dirinya tuh adalah orang yang paling lucu di rumah. Bercanda sedikit, ketawa sedikit, ngomong sesuatu yang sebenarnya biasa aja, tapi ekspresinya seolah baru aja menangkan penghargaan komedi gitu ya nomor 2. Karena mereka tuh ngerasa kayak, aduh aku nih yang paling ucul banget, paling muda gitu ya nomor 2. Dan yang lebih lucu lagi, kadang satu keluarga tuh sudah diam, sebenarnya dia masih ngerasa kayak, tadi lucu banget kan. Kayak ada aja tingkahnya ya nomor 2. Dan dalam teori urutan kelahiran, anak bungsu ini sering digambarkan sebagai anak yang lebih santai ya, sosial, ekspresif, dan senang mencari perhatian. Bahkan juga anak bungsu sering banget dipersepsikan sebagai lebih fun loving atau juga attention seeking ya teman-teman. Mungkin karena sejak kecil mereka tuh udah melihat kakak-kakaknya lebih dulu mendapatkan perhatian dengan cara masing-masing. Akhirnya si bungsu tuh menemukan caranya sendiri, kalau aku bikin semua orang ketawa, aku juga dapat perhatian. Dia lebih jadi sosok yang manja gitu teman-teman.

55,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama ya, teman berdua, tentang anak bungsu yang menjadi anak yang paling terakhir, paling imut juga ya, teman berdua, paling manja karena dia yang paling kecil juga. Dan biasanya jadi salah satu pelengkap juga. Kalau misalnya gak ada dia tuh rasanya ada yang kurang aja. Menariknya penelitian besar tentang kepribadian menunjukkan bahwa juga urutan kelahiran tidak secara konsisten menentukan sifat-sifat kepribadian utama seperti ekstraversi, keramahan, kestabilan emosi, ketelitian, dan juga keterbukaan. Jadi bukan berarti setiap anak bungsu juga dipastikan paling lucu, tapi walaupun kebanyakannya seperti itu ya. Dan lebih tepatnya juga posisi sebagai anak terakhir dalam keluarga itu bisa menciptakan dinamika tertentu. Misalnya terbiasa berinteraksi dengan kakak yang lebih tua, mencari perhatian, atau menemukan cara sendiri nih untuk mendapatkan respon dari keluarga.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah fabbing? Fabbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fabbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.

95,2 FM, Rai Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih membahas tentang urutan anak, yang mana anak bungsu ya nomor 2. Ternyata kebanyakan tuh cenderung lebih berpikir mereka tuh yang paling lucu gitu ya nomor 2. Dan ini bagian yang paling khas juga sih, ketika dibilang mencuri perhatian misalnya. Siapa yang mencuri perhatian? Padahal 5 menit sebelumnya tuh sudah masuk rumah tamu dengan gaya paling heboh, mengganggu kakaknya, membuat lelucon receh, lalu juga menunggu semua orang bereaksi. Dan ketika ada yang tertawa, senyumnya langsung kayak, nah kan aku bilang juga apa gitu ya nomor 2. Mungkin anak bungsu bukan benar-benar merasa dirinya paling lucu. Mungkin mereka juga hanya tahu satu hal, kalau aku bikin keluarga ketawa, rumah terasa lebih hidup. Nah, karena itu juga teman-teman jangan heran kalau misalnya anak bungsu tuh sering banget jadi sumber keributan kecil, candaan receh, dan cerita keluarga yang gak pernah habis dibahas. Dan kalau suatu hari dia bilang, aku tuh paling lucu di keluarga, jangan dibantah deh ya. Tertawakan aja. Karena kalau dibantah, kemungkinan besar dia akan membuat lelucon baru sampai kalian menyerah. Aku tuh termasuk yang punya banyak adik ya, dan aku anak pertama teman-teman. Terus adik-adikku tuh punya karakter yang berbeda-beda. Salah satunya ada tuh yang paling bungsu, dia tuh gak bisa diam teman-teman. Jadi kalau misalnya aku ketemu sama dia, udah gak usah lagi nyari topik apapun, dia selalu ada topik. Bahkan lihat orang lewat aja bisa jadi berbagai macam topik teman-teman.

95,2 FM, Rewanya Rumah Sinteman terbaik kamu. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya kamu nih anak bungsu dan ngerasa paling lucu di keluarga, mungkin itu bukan sekedar perasaan aja. Karena mungkin memang tumbuh dengan cara yang membuat kamu juga terbiasa mencari perhatian lewat tingkah kamu, candaan, dan keusilan kecil ya teman-teman. Tapi pada akhirnya bukan soal siapa yang paling lucu, karena seringkali anak bungsu lah yang membuat rumah juga terasa paling ramai, paling hidup, dan punya cerita yang paling sulit dilupakan ya. Jadi biarkan si bungsu ngerasa dirinya komedian keluarga, atau selama satu rumah masih tertawa, berarti lelucannya juga berhasil ya teman-teman. Memang sih urutan dari anak itu ya, kelahiran anak itu bisa menjadi salah satu faktor karakternya juga terbentuk. Misalnya seperti yang kita ketahui, anak pertama tuh biasanya lebih dewasa, lebih ya ada keinginan untuk menjadi sosok pemimpin seperti itu ya teman-teman, untuk menjadi panutan. Terus kalau misalnya sebagai adik yang bisa menjadi lebih lucu, santai, penyabar mungkin juga ya teman-teman. Pokoknya ada karakternya masing-masing, tapi bukan berarti itu selalu menjadi mentok seperti itu ya karakternya. Kembalikan lagi ke sifat pribadi masing-masing juga.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.